Orang di sekitar menjadi awal yang baik untuk menjalani setiap aktivitas. Buat teman Pro 2 yang sudah bersiap ke kantor, kampus, sekolah, pasar atau masih menikmati suasana pagi di rumah, semoga semua urusan hari ini dimudahkan, pekerjaan berjalan lancar, dan langkah kita selalu dipenuhi hal-hal yang baik. Jadikan Jumat sebagai momen untuk berbagi kebaikan, mempererat silaturahmi, dan meluangkan waktu untuk beribadah serta bersyukur atas setiap nikmat yang telah diberikan. Tetap semangat menjalani hari, tetap produktif, dan jangan lupa, apapun aktivitasmu pagi ini, Pro 2 RRI Melabu siap menemani dengan musik terbaik, informasi yang aktual, dan inspirasi untuk anak muda. Selamat pagi teman Pro 2, selamat menikmati indahnya Jumat, karena hari ini yang baik selalu dimulai dengan semangat dan pikiran yang positif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: kemenangan.
1: Kemerdekaan itu adalah kebebasan yang sesungguhnya.
2: Kemerdekaan seringkali dipahami sebagai kebebasan dari penjajah atau penindasan. Tapi sebenarnya maknanya jauh lebih dalam. Kemerdekaan bukan hanya soal tidak adanya belenggu fisik, melainkan juga tentang kemampuan untuk menentukan nasib sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan nilai dan keinginan pribadi. Kemerdekaan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlanjut. Ini mengharuskan kita untuk terus berjuang melawan ketidakadilan, memperjuangkan kesetaraan, dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kemerdekaan sejati adalah tentang memberi arti pada kebebasan yang kita nikmati dengan tanggung jawab dan saling menghargai. Akhirnya, kemerdekaan adalah tentang menghargai perjalanan kita, baik secara individu maupun kolektif, dan memastikan bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini akan terus diteruskan kepada generasi mendatang. Dengan memahami dan merayakan kemerdekaan dalam konteks yang lebih luas, kita dapat benar-benar menghargai dan memanfaatkan kebebasan yang kita miliki.
3: Sini dulu.
4: Kenapa?
3: Apa tuh?
4: Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
4: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
4: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
4: Ih, siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
4: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
5: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
4: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Teman Pro 2, berikut kita sampaikan ya perkiraan cuaca untuk wilayah Melabo Aceh Barat pada hari Jumat 7 Agustus 2026 didominasi oleh kondisi berawan hingga mendung sepanjang hari dengan peluang hujan yang sangat rendah sekitar 10%. Pagi hari pukul 7 hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat, cuaca cerah berawan hingga berawan sebagian dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara cukup tinggi mencapai 87% di awal pagi. Siang hari di pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kondisi akan berubah menjadi mendung atau berawan tebal. Suhu udara mencapai puncak di angka 31 derajat Celcius, namun akan terasa seperti 36 derajat Celcius akibat tingkat kelembapan udara. Indeks UV berada di kategori sedang hingga tinggi, maksimal skala 6 pada tengah hari. Sore hingga malam hari, pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat, cuaca diprediksi tetap mendung secara konsisten. Suhu berangsur turun dari 31 derajat Celcius ke 27 derajat Celcius menjelang malam hari dengan tiupan angin perlahan dari arah utara berkecepatan sekitar 5 mph. Secara keseluruhan wilayah Melabuh hari ini aman dari potensi hujan lebat ataupun resiko banjir bandang spontan karena peluang presipitasi yang minim sepanjang hari. Untuk pemantauan berkala dan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Aceh Barat, Anda dapat langsung memeriksa situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tentunya informasi ini dapat bermanfaat dan berguna di pagi hari Anda, tentunya bagi Anda yang sedang dalam perjalanan dari dan tujuan Melabuh dan sekitarnya. Demikian teman Pro 2, info cuaca telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah stay tune di 90,3 MHz.

0: ada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan om.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: flu atau influenza? Tentu kita sudah mengenalnya dong. Tapi, tahukah kamu bahwa rata-rata orang berusia 75 tahun telah mengalami flu sebanyak 200 kali? Sedangkan pada anak-anak, risiko terkena virus flu sebanyak 4 hingga 8 kali dalam setahun. Sedangkan untuk orang dewasa, memiliki risiko terkena virus flu rata-rata 2 kali dalam setahun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber

0: Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.
1: Tari, ini bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
2: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
1: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
2: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
3: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat pagi teman perlu. Tentunya kita masih di program Sepada. Selamat pagi teman perlu. Pernahkah kita membayangkan kemana perginya sampah yang kita buang setiap hari? Sebungkus makanan, botol minuman, atau kantong plastik yang hanya digunakan beberapa menit bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan. Pagi ini Sepada mengajak teman Pro 2 untuk lebih peduli terhadap sampah. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebersihan, tetapi juga jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Nah, langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, hingga mendaur ulang, bisa memberikan dampak besar bagi masa depan bumi. Yuk, jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup. Sebab lingkungan yang bersih menciptakan hidup yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, tentunya topik interaktif pagi hari ini kita menurut teman Pro 2 kebiasaan sederhana apa yang paling efektif untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar. Nah, pastinya di hari edisi hari ini Jumat ya, 7 Agustus 2026 tentunya ketepatan hampir sebagian orang ya di Jumat ini bersih-bersih. Tentunya kita angkat mengenai tagline-nya peduli sampah hari ini, selamatkan lingkungan untuk generasi nantinya. Ya tentunya bagaimana tanggapan dan komentar Anda, silakan ya. Untuk teman Pro 2 yang ingin bergabung di pagi hari ini ya, masih bersama saya Hendy menemani teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dari studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Ya, tentunya kita menunggu ya posisi atau teman-teman untuk dapat atau memberikan komentar masukannya terhadap topik di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Bagaimana topiknya yang akan mengangkat ya? Untuk teman Pro 2, peduli sampah, peduli masa depan lingkungan. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah stay tune di 90,3 FM MHz.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasan si mane, kawasan tempat watal kaya.

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Dava, lagi ngapain sih kamu? Serius banget kayaknya.
2: Maiza, buat kaget aja ya. Ini loh, aku lagi ngumpulin kaleng bekas dan botol bekas loh, Mai.
1: Ya ampun, kok bisa banyak gini ya botol bekas dan kaleng-kaleng bekas?
2: Iya nih, Maiza.
1: Ini bahaya loh, Dava. Botol bekas dan kaleng bekas di sekeliling rumah dapat menimbulkan penyakit. Ketika hujan, air tergenang di dalam botol dan kaleng-kaleng bekas. Nah, ini nih menjadi tempat bertelurnya dan berkembang biaknya nyamuk-nyamuk loh, Dava.
2: Oh, begitu ya, Meza. Aku baru tahu.
1: Makanya, Dava, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya ya.
2: Oke, Meza.
3: Ayo, biasakan buang sampah pada tempatnya. Ciptakan lingkungan sehat, sejuk dan nyaman di rumah, di kantor, dan di tempat umum. Kebersihan sebagian dari iman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Selamat pagi teman berdua, itu dia lagu-lagu untuk pengantar aktivitas pagi hari Anda ya. Semoga Jumat kembali menyapa, membawa semangat baru sekaligus kesempatan untuk memulai hari dengan hati yang lebih tenang. Semoga pagi ini udara yang sejuk ya, secangkir kopi atau teh hangat dan senyum orang-orang di sekitar menjadi awal yang baik untuk menjalani setiap aktivitas. Buat teman Pro 2 yang sudah bersiap ke kantor atau ke kampus, sekolah, pasar atau masih menikmati suasana pagi di rumah ya. Tentunya semoga semua urusan hari ini dimudahkan, pekerjaan berjalan lancar dan langkah kita selalu dipenuhi hal-hal baik. Jadikan Jumat sebagai momen untuk berbagi kebaikan, mempererat silaturahmi dan meluangkan waktu untuk beribadah serta bersyukur atas setiap nikmat yang telah diberikan. Tetap semangat menjalani hari, tetap produktif dan jangan lupa apapun aktivitasmu di pagi hari ini. Pro 2 Melabu siap menemani dengan musik terbaik, informasi yang aktual dan inspirasi untuk anak muda. Selamat pagi teman Pro 2, selamat menikmati indahnya Jumat karena hari yang baik selalu dimulai dengan semangat dan pikiran yang positif.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Internet sehat dan aman atau INSAH adalah proses edukasi dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai penggunaan internet secara bijak, sehingga memaksimalkan dampak positif internet dan meminimalkan dampak negatif dari berinternet, sehingga tercipta masyarakat cerdas dan produktif. Budaya INSAH atau internet sehat ditunjukkan dengan melibatkan peran keluarga, orang tua, guru, dosen, komunitas, asosiasi, lembaga pelatihan, anak-anak, remaja, dan siswa didik. Mari kita gunakan internet secara INSAH, internet sehat dan aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 깨깨.
1: 해? Itu muka kenapa?
2: Aduh, perih. Ini itu lagi proses menuju glowing, you know?
1: Hah? Glowing kok gini amat?
2: Iya, ini itu efek dari skincare terbaru yang aku beli di All Shop loh. Tahapannya ya gini, terkelupas dulu. Aduh, perih banget tahu sebelum glowing.
1: Oh, nah, ini nih salah satu korban iklan. Sahabat, kita harus perhatikan produk yang kita pakai. Jangan sampai produk tersebut justru bikin kulit kita rusak. Bepom, cek. Bebas merkuri, cek. Oke?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Stop membuang sampah plastik di sungai maupun di laut. Karena dampaknya bagi ekosistem laut sangat luar biasa. Butuh waktu ratusan, bahkan ribuan tahun untuk mengurai sampah plastik. Keberadaan sampah plastik dapat menyebabkan populasi makhluk laut berkurang dan menyebabkan matinya terumbu karang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP.

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi teman Pro 2, tak terasa kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman Pro 2 Melabuh yang telah meluangkan waktu dan berbagi semangat dan menjadikan pagi ini lebih berwarna lagi. Semoga informasi yang telah saya hadirkan di ruang dengar Anda dapat bermanfaat. Musik-musik pilihan mampu menemani setiap aktivitas dan energi positif yang kita bagikan ini hari ini terus mengiringi langkah hingga penghujung hari. Bagi yang sedang bekerja, belajar, berkendara atau beraktivitas dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan, dan jangan lupa sisihkan waktu untuk beristirahat di sela kesibukan. Saya pamit undur diri, tetap setia bersama Pro 2 RRI Melabuh karena kami akan terus hadir dengan musik, hits, informasi yang aktual dan inspirasi yang dekat dengan anak muda. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Saya Hendy. Sampai jumpa di program Pro 2 berikutnya. Saya Hendy Sebayang. Mohon undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menikmati. Salam hangat untuk seluruh teman Pro 2 Melabuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman

0: Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, kopi cup atau kopi terbalik.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan Tami. Tentunya di pagi hari ini nih, masih pagi banget ya teman Pro 2. Tami di sini akan menemani teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan. Tetap stay tune di Pro 2 FM 90,3 FM RRI Melabo. Dan Tami mau bacain info nih tentang Bintang Radio RRI Melabo 2026. Untuk teman Pro 2 yang mempunyai bakat vokal bergeng, mempunyai bakat dan dengan persyaratan warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026 ini belum pernah menjadi juara satu di Bintang Radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil dan memiliki BPJS kesehatan, teman Pro 2 boleh banget nih daftar di ajang Bintang Radio RRI Melabo 2026 yang dimulai pendaftaran dan yang pendaftarannya dibuka dimulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026 mendatang nih pemirsa. Di pendaftaran bisa secara online melalui website bintaradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat nih teman Pro 2. Nah, untuk info lebih lanjutnya teman Pro 2 bisa kunjungi Instagram @bintaradio.id atau @rrimelabo dan @pro2melabo nih teman Pro 2. Atau teman Pro 2 juga bisa menghubungi langsung ke SIPI yang tertera ada KECI dengan nomor 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778 di teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 FM RRI Melabo karena Tami masih akan menyusun lagu-lagu yang pengen untuk teman Pro 2 dan informasi yang menarik tentunya. Stay tune di 90,3 FM RRI Melabo.
1: 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: ...90,3 FM... Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2, makasih banyak nih masih tetap stay tune di Pro 2 RR Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Nah, ini gak terasa nih, ternyata kita udah masuk namanya Pro 2 Request. Jadi teman Pro 2, sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu nih. Kalau teman Pro 2 punya lagu favorit yang ingin diputar, atau mau titip salam nih buat teman-temannya, atau keluarga, atau pasangan, maupun rekan kerja, boleh banget nih langsung kirim requestannya. Caranya gampang, hubungi aja atau kirim pesan WhatsApp ke 0811-6877-903. Jangan lupa sertakan nama, asal lagu yang ingin didengarkan, dan salam spesialnya di teman Pro 2. Nah, ini bersama Kakak Tami ya. Ini ternyata udah ada masuk request dari Kakak apa nih? Oh, Kakak Febri dari Kalimantan. Halo Kakak Febri. Semoga kabarnya sehat ya. Nih ada katanya nih, salam hangat untuk pendengar setia RRI Pro 2. Mau titip salam juga untuk C Elisa, Kadep, Kami, Maria, Orel, Firly dan Marlen. Semangat terus dan keep on fire teman-temanku. Wah, baik banget nih kakaknya yang kirim salam sama teman-temannya ya. Aku mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Oh, ini sama banget sama requestannya Kanoxe tadi dari Kalimantan juga. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena. Sebentar lagi akan kami putarkan ya. Tetap stay tune di Pro 2 RR Melabuh 90,3 FM, teman terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman perduan. Nah, sekarang kami nih mau berbagi satu informasi yang menarik nih, apalagi buat teman perdua yang nggak bisa jauh dari yang namanya menu telur. Pasti pernah kan nih teman perdua beranggapan nih kalau terlalu sering makan telur ternyata bisa bikin kolesterol naik. Sampai-sampai ada nih yang jadi ragu mau makan telur setiap hari atau enggak nih. Ternyata itu sebetulnya mitos atau fakta sih. Sebentar lagi nih teman perdua, kami bakal mengulas nih informasi tentang apa masih aman dikonsumsi telur itu agar kolesterol kita tetap terjaga. Jadi buat teman perdua yang penasaran, tetap stay tune di Perdua RR Malabo 90,3 FM. Siapa tahu informasi ini bisa menjawab rasa penasaran sekaligus menambah wawasan tentang pola makan sehat bagi teman perdua nih. Sebentar lagi kami akan bacain infonya, tetap stay tune, dan teman perdua yang mau request lagu masih bisa nih, kita masih buka request lagunya sampai pukul 12 pas. Oke, tetap stay tune di Perdua RR Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, buat teman perdua nih Tami mau bacain, mau lanjutin tadi info soal telur nih. Siapa yang sering makan telur boleh banget untuk mendengarkan informasi ini. Nah, kita kan sering bertanya nih, aman gak sih kalau makan telur setiap hari? Soalnya kan masih banyak kita yang takut banget nih kolesterolnya naik gara-gara sering makan telur. Nah, ternyata nih pemirsa. Nah, ternyata teman perdua, menurut para ahli gizi, anggapan itu enggak sepenuhnya benar. Karena kolesterol itu belum tentu dari telur. Telur belum tentu langsung bikin kolesterol darah meningkat nih teman perdua. Justru yang lebih berpengaruh adalah pola makan kita secara keseluruhan, terutama kalau terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh. Nah, kabar baiknya nih teman perdua, satu butir telur ternyata hanya mengandung sekitar 1,6 gram lemak jenuh, jadi masih tergolong rendah. Bahkan sebagian besar lemak yang ada di dalam telur merupakan lemak tak jenuh yang lebih baik untuk kesehatan jantung nih teman perdua. Nah, kalau teman perdua sehat dan enggak punya kondisi medis tertentu, mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur per hari masih tergolong aman, atau sekitar 7 sampai 14 butir dalam 1 minggu nih teman perdua. Tapi ingat, bukan berarti setiap hari makan telur saja nih teman perdua. Tubuh kita juga butuh asupan dari makanan lain nih, seperti sayur, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian, supaya gizinya tetap seimbang. Nah, yang juga penting nih teman perdua adalah cara memasaknya. Kalau telurnya direbus atau dimasak dengan sedikit minyak, tentu lebih baik dibanding digoreng dengan banyak minyak atau mentega nih teman perdua. Apalagi kalau ditambah sosis atau daging olahan. Nah, itu tuh yang teman perdua yang justru bisa menambah asupan lemak jenuh. Selain enak, telur juga kaya protein yang bagus untuk menjaga massa otot nih ternyata teman perdua. Ditambah lagi, telur mengandung vitamin B12 yang penting untuk kesehatan saraf dan pembentukan sel darah merah. Jadi kesimpulannya, sederhana banget nih teman perdua. Makan telur setiap hari itu boleh-boleh aja, asalkan porsinya wajar, cara memasaknya lebih sehat, dan tetap diimbangi dengan pola makan yang beragam. Nah, kalau teman perdua sendiri nih lebih suka mana nih? Telur rebus, telur dadar, atau telur ceplok, atau telur yang pakai sosis? Apapun pilihannya, jangan lupa teman perdua tetap jaga pola makan supaya tubuh tetap sehat dan bugar. Nah, tetap stay tune bersama Tami, karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani siangnya teman perdua hanya di Perdua RM Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabu, dan @pro2melabu, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Hmm.
2: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi, piringnya pecah lagi?
3: Iya, maaf ayah, Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
2: Kamu selalu ceroboh, kenapa tidak lebih hati-hati?
3: Maaf, tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut, Nasya cuma ingin membantu ayah.
2: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
4: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
5: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh

0: pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, makasih banget nih masih tetap stay tune di Pro 2 FM, Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu. Nah, kami mau sampai nih info mengenai lomba audisi bintang radio RRI Melabo tahun 2026. Untuk teman Pro 2 yang memiliki bakat di bidang menyanyi, di RR Melabo ada yang namanya audisi bintang radio RR Melabo 2026 dengan persyaratan lomba warga negara Indonesia yang berusia 16-25 tahun per Oktober tahun 2026 ini dan belum pernah menjadi juara satu di bintang radio tingkat nasional dan dengan syarat peserta bukan wanita yang sedang dalam keadaan hamil dan memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Untuk pendaftaran dibuka dimulai dari 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026 mendatang dan dapat didaftarkan secara online melalui website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, teman Pro 2 bisa kunjungi Instagram @bintangradio.id atau @rrimelabo dan Pro 2 @pro2melabo atau bisa hubungi langsung ke CP atas nama Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778. Nah, untuk teman Pro 2 yang memiliki bakat, silahkan tunjukkan bakat kamu dan bisa dihubungi kontak yang tertera. Tetap stay tune di Pro 2 90,3 FM karena kami masih akan menyampaikan informasi menarik dan menyiapkan lagu-lagu yang asik-asiknya untuk teman Pro 2. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.
0: Aceh Barat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Teman Perdua itu tadi lagu Karena Kamu dari Ghea Indrawati yang baru saja menemani waktu Teman Perdua nih. Semoga lagunya bikin suasana hari ini semakin hangat dan semangat. Tetap stay tune di Perdua RM Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Karena sebentar lagi Tami akan mengajak Teman Perdua nih membahas informasi menarik mengenai bijak berinvestasi di era digital nih Teman Perdua. Di tengah semakin banyaknya pilihan investasi yang ditawarkan secara online, penting banget nih untuk Teman Perdua tahu cara memilih investasi yang aman, legal, dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi Teman Perdua jangan kemana-mana, tetap stay tune karena informasinya akan segera hadir sebentar lagi di Perdua RM Labo 90,3 FM, teman terbaik.

Kedua itu tadi lagu Nabila Maharani Aku Memang Jodohnya. Nah, sesuai janji Tami tadi mau bacain info tentang bijak investasi ini. Kalau teman Perdua mendengar

dengar kata investasi mungkin masih ada nih yang langsung berpikir, wah itu kan buat orang yang juga banyak uangnya, padahal nih teman perdua, anggapan itu udah nggak seperlunya benar loh teman perdua. Nah, di era digital seperti sekarang, investasi itu ternyata lebih jauh lebih mudah teman perdua. Melalui smartphone yang setiap hari kita pegang, kita sudah bisa nih mulai berinvestasi, mulai dari investasi emas digital, reksadana, sampai saham, semuanya bisa diakses hanya dengan beberapa kali sentuhan nih teman perdua. Tapi nih teman perdua, kemudian ini juga harus dibarengi dengan sikap yang bijak nih. Jangan sampai kita mudah tergoda dengan iklan yang menjanjikan untung besar dalam waktu yang singkat nih teman perdua. Apalagi kalau ada yang bilang modal sedikit, besok langsung kaya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita perlu lebih waspada nih teman perdua. Sebelum memutuskan untuk menaruh uang di suatu investasi, pastikan dulu platform atau aplikasinya sudah memiliki izin dan diawasi oleh OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Jangan, teman perdua jangan malas nih untuk mencari informasi, karena beberapa menit untuk mengecek legalitas bisa menyelamatkan kita dari kerugian yang jauh lebih besar nih teman perdua. Yang gak kalah lebih pentingnya nih teman perdua, investasi juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Jangan memaksakan diri nih, lagi gak ada uang tapi dipaksakan, apalagi sampai menggunakan uang kebutuhan sehari-hari, atau bahkan lebih sedihnya lagi nih sampai berhutang. Jangan ya teman perdua, demi ikut investasi jangan sampai berhutang ya teman perdua. Ingat, karena tujuan investasi itu untuk membantu masa depan kita menjadi lebih baik, bukan malah menambah beban kita nih teman perdua. Nah, kabar baiknya sekarang banyak pilihan investasi yang bisa kita mulai dari nominal yang sangat terjangkau nih teman perdua. Jadi gak perlu menunggu jadi sultan dulu nih teman perdua untuk mulai berinvestasi. Yang paling penting adalah teman perdua tetap konsisten, sabar, dan terus belajar memahami produk investasi yang teman perdua pilih. Nah, jadi buat teman perdua yang baru ingin memulai, nggak usah buru-buru mengejar keuntungan besar. Mulai dari yang kecil, pahami resikonya, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan baik untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Karena investasi yang cerdas nih teman perdua, bukan soal siapa yang paling cepat untung, tetapi siapa yang paling bijak dalam mengambil keputusan. Nah, tetap stay tune bersama Tami, karena setelah ini masih banyak banget lagu-lagu favorit dan informasi yang menarik yang siap menemani siangnya teman perdua, hanya di Pro2 RR Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: RRI Melabung, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan lagu Tulang dan Nadi, sekarang kita lanjutkan kembali nih informasinya yang tadi soal bijak berinvestasi. Nah teman Pro 2, ternyata selain memilih investasi yang tepat, ada salah satu hal yang juga gak kalah penting, yaitu menentukan tujuan kita untuk berinvestasi. Kita harus tanyakan dulu diri kita sendiri di teman Pro 2, investasi ini buat apa? Apakah untuk dana pendidikan, membeli rumah, modal usaha, atau mungkin persiapan masa pensiun nanti nih teman Pro 2? Kalau tujuan kita udah jelas, biasanya kita jadi lebih disiplin dalam mengisikan uang setiap bulan nih teman Pro 2. Gak harus langsung besar, yang penting rutin sedikit demi sedikit, lama-lama juga menjadi hasil yang berarti nih teman Pro 2. Lalu jangan lupa untuk terus belajar. Sekarang kan udah banyak nih sumber informasi yang bisa kita manfaatkan nih teman Pro 2, mulai dari website resmi lembaga keuangan, media terpercaya, sampai berbagai program edukasi tentang literasi keuangan nih teman Pro 2. Sebagian banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin kecil pula nih risiko yang kita ambil dalam keputusan yang keliru nih teman Pro 2. Teman Pro 2, jangan sampai hanya karena melihat orang lain cuan nih dari suatu investasi, kita langsung ikut-ikutan tanpa tahu bagaimana cara kerjanya. Karena ingat, setiap orang yang punya kondisi keuangan, setiap orang itu kan punya nih kondisi keuangan tertentu, tujuannya apa, dan tingkat toleransi risikonya pun berbeda nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 nih jangan asal-asalan ikut tren aja nih teman Pro 2. Kalau suatu saat ada di teman Pro 2 yang menawarkan investasi dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal, jangan langsung dipercaya. Biasakan untuk teman Pro 2 ini harus biasakan untuk berpikir kritis, cari tahu dulu nih informasinya apa benar di investasinya, dan pastikan perusahaan tersebut memang legal ya teman Pro 2. Lebih baik sedikit lebih lama mengambil keputusan daripada teman Pro 2 harus menyesal di kemudian hari. Nah jadi bisa kita simpulkan nih teman Pro 2, bahwa investasi di era digital memang memberikan banyak kemudahan, tapi di balik kemudahan itu kita juga dituntut untuk lebih cermat, lebih teliti, dan tentunya lebih bijak dalam mengelola keuangan. Semoga informasi yang kami berikan kali ini bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa membangun masa depan tidak harus menunggu nanti. Mulai dari sekarang, mulai dari kemampuan yang kita miliki, dan lakukan dengan langkah yang tepat ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, setelah berbagi informasi ini, saatnya kita kembali menikmati lagi alunan musik. Tetap bersama kami di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu.
2: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026, kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
3: Biarlah ini gentarimu.
2: Lagu Batak, Butet.
4: Butet.
2: Lagu Betawi, Kicir Kicir.
4: Kicir Kicir.
2: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu. Lagu Sunda, Es Lilin.

0: Lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepesan si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Baik teman berdua, dimanapun berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Malabo guna mengikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Malabo. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat mengumumkan kepada sidang jamaah Jumat sebagai berikut. Pertama sekali kami mohon kepada sidang jamaah Jumat untuk dapat mengisi saf yang masih kosong di depan masing-masing, dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dinonaktifkan sementara. Selanjutnya kami sampaikan kepada anak-anak kami untuk tidak berbicara dan bersenda gurau, mulai khatib berada di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami sampaikan kas Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut. Sedekah Jumat tanggal 31 Juli 2026 berjumlah Rp6.185.000. Sedekah harian pertanggal 6 Agustus 2026 berjumlah Rp5.710.000. Pengeluaran pertanggal 6 Agustus 2026 berjumlah Rp16.837.000. Dan sisa saldo pertanggal 6 Agustus 2026 berjumlah Rp118.814.000. Selanjutnya tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 23 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Haji Mahdi Kari Usman SPDI Ketua MPU Aceh Barat. Yang bertindak sebagai imam Tengku M. Nasir SPDI MA, dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Zulkirahman SPD. Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabuh pada frekuensi 97 MHz tersenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabuh. Demikian sudah dapat dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه من أهل الصدق والوفا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah dan nikmat-Nya kita pada hari yang berbahagia ini masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal baik kita, baik hari ini, sebelumnya dan sesudahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kehadirat Nabiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan ahli keluarga beliau sekalian, dan juga kepada para alim ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit sebelum kita masuki dalam doa al-khutbah dan sebelum kita masuki dalam salat Jumat secara berjamaah, mari kita mengulang kaji pelajaran yang telah banyak disampaikan oleh para khatib-khatib sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi tetap di dalam benak getanya bersama. Adapun judul yang ingin khatib sampaikan pada hari yang berbahagia ini, yaitu menghadapi ketakutan dengan iman. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selaku umat manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihiasi dengan akal pikiran serta iman dan Islam yang kuat di dalam dada kita semua, dan juga dibekali dengan akhlak yang mulia, maka sudah seyogyanya dan sudah sepatutnya kita diuji dengan berbagai macam cobaan. Sudah selayaknya kita diuji dengan berbagai cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan ketakutan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, kematian sanak saudara, kemarau panjang, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan suatu ujian, ketakutan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga kita diuji dengan kekhawatiran, hilang kepercayaan terhadap sesama kita. Ini merupakan satu hal yang mesti bagi kita umat manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal, dan sungguh kami uji akan kamu dengan sesuatu daripada ketakutan, dan juga kami uji padamu dengan kelaparan, dan juga kami uji akan kamu dengan kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta buah-buahan. Wabashiris sabirin. Di ujung ayat tersebut Allah menjelaskan, berilah kesabaran kepada orang-orang yang mukmin yang bersabar terhadap cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika cobaan itu yang menimpa terhadap

kita, cobaan itu yang menimpa terhadap ahli famili kita, cobaan itu menimpa terhadap seluruh sanak saudara kita, tetangga kita semua, maka kita sikapi hal itu dengan keimanan, dengan sifat kesabaran, dengan sifat ridha dan ikhlas terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita membuat putus asa terhadap sesuatu daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa posisi kita pada hari yang berbahagia ini, ketika kita diberikan harta kekayaan, ketika kita diberikan kemewahan, keindahan, kecantikan, kemegahan, pangkat dan jabatan, itu merupakan semuanya adalah titipan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 52, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada di tanganmu hari ini, baik jiwa ragamu, kesehatanmu, kekayaanmu, kemewahanmu, semuanya itu minallahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menitip berat kepada kita semua untuk menjalankan amanah yang dititahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian kita, Allah menguji kita. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, apakah kita menjadi hamba yang bersyukur ataupun menjadi hamba yang kufur? Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, contoh yang paling dekat yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, semua titipan Allah yang ada pada kita hari ini, persis kita ini posisi kita pada posisi tukang parkir. Ini bukan merendahkan posisi tukang parkir, tetapi pada tukang parkir itu banyak sekali suri tauladan yang bisa kita ambil. Yang pertama apa? Ketika tukang parkir itu mobilnya parkirnya banyak sama dia, tukang parkir itu tidak pernah sombong menepuk dada. Ini mobil saya, tidak. Karena kenapa? Tukang parkir itu tahu bahwa mobil yang diparkir padanya adalah amanah titipan orang yang harus dia jaga. Yang kedua, tukang parkir itu ketika orang yang punya mengambil mobil tersebut ataupun Honda ataupun lain sebagainya, dia tidak marah. Hana bengeh, kagecok motor hana bengeh, pakon hana bengeh ligonyan. Tidak marah, karena tahu bahwa itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tahu bahwa itu milik orang, hanya titipan sementara kepada dia. Yang ketiga, hikmah yang kita ambil daripada tukang parkir tersebut, ketika kita mengambil mobil pada titipan tersebut, uang tidak kita berikan, ongkos sebagai jaga parkir tidak kita berikan, adakala tidak kita berikan, tidak ada uang yang kecil, tidak ada uang yang harus, yang layak kita berikan. Tapi tukang parkir, terima kasih juga Pak. Berarti apa? Memang ikhlas dan ridha terhadap titipan Allah, terhadap titipan umat manusia lainnya, ketika dia dikembalikan kepada yang pemilik aslinya. Maka hari ini kita begitu juga. Ketika anak istri misalnya meninggal dunia, kita ridha. Ketika harta benda hangus dibakar oleh api, maka kita juga ridha. Kita berdoa yang lain kepada Allah, ya Allah, dengan berkah musibah, dengan berkah ketakutan yang menimpa pada saya hari ini, tolong Allah gantikan dengan nikmat yang lain, yang lebih indah, yang lebih bagus daripada ini. Inilah dengan kita hadapi dengan nilai cahaya iman.
Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketakutan di dunia masih mendingan. Ketakutan di dunia itu masih mendingan. Tetapi ketakutan di hari akhirat, di alam kubur ini tidak ada ampun, Bapak. Kita menghadapi dunia dengan keahlian, dengan kepandaian. Tapi kita menghadapi akhirat dengan amalan, bukan dengan keahlian. Jika Allah bertanya di alam kubur, malaikat bertanya, "Ma rabbuka wa ma nabiyuka?" Kita pandai berbahasa Arab di dunia, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Karena keahliannya bahasa Arab itu tidak menjamin untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Tetapi yang menjawab pertanyaan mungkar menangkir di alam kubur adalah amal ibadah, sekalipun di dunia kita tidak bisa berbahasa Arab. Makanya kita menghadapi akhirat bukan dengan keahlian, bukan dengan kepandaian, tetapi dengan iman dan ketakwaan. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Baqarah ayat 281 Allah menjelaskan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah pada hari kamu dikembalikan kepada Allah. Ini yang sebenar-benarnya takut. Ketika ditanya tahu apa Allah, tahu-tahu kotak amal, tabungan amal kita kosong. Tabungan amal kita kosong. Salat kita banyak yang kita tinggalkan. Puasa juga kita banyak tinggalkan. Hubungan silaturahmi sosial juga kita enggan melaksanakan. Sehingga banyak hal-hal ketika kita dilihat oleh segala amal kebaikan kita semuanya kosong. Maka oleh karena demikian, watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Mulai hari ini kita berbuat bekal dengan berbagai macam bekalan untuk kita menuju ke akhirat. Menuju Allah itu banyak jalan, mencari surga itu banyak jalan. Tidak hanya dengan cara melakukan salat dengan rajin-rajin, tidak hanya dengan itu, tetapi itu adalah modal utama untuk menuju Allah. Banyak yang lain, dengan cara bersedekah, dengan cara silaturahmi, dengan cara memberikan sumbangan kepada fakir dan miskin, cukup banyak jalan menuju surga. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari akhirat yang namanya hari akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang namanya hari akhirat, hari tidak lagi berguna harta benda, hari yang tidak lagi berguna sanak saudara, hari yang tidak berguna lagi sekalipun kita penguasa, hanya kita kembali kepada Allah dengan iman dan ketakwaan kita di dalam dada. Hadirin kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita sebagai landasan kehidupan di dunia dan untuk meraih kemenangan di akhirat kelak yang abadi. Amin ya rabbal alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد.

Cuman Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu siaran langsung salat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Ma'mur Malabo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik teman berdua dimanapun berada, baru saja tadi kita bergabung dengan bersama Pro 1 RM Malabo guna mengikuti siaran salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Ma'mur Malabo. Sekarang waktunya kami putar lagi kembali lagu-lagu pilihan teman berdua hari ini. Tetap stay tune bersama Pro 2 RM Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
5: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
4: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabu dan @pro2melabu atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
6: Assalamualaikum teman Pro 2. Gak terasa ya kebersamaan kita di siang hari ini udah sampai di penghujung acara nih teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah setia menemani kami di sepanjang siang ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kita dengarkan, obrolan santai dan berbagai informasi yang sudah kita bagikan bisa menemani aktivitas teman Pro 2 sekaligus menambah wawasan teman Pro 2 ya. Saya Tami pamit undur diri, tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan dan semoga hari Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Terus dengarkan Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM karena masih banyak banget program dan lagu-lagu terbaik yang siap menemani hari Anda. Saya Tami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap setia di Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Wakaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

terima kasih. Assalamualaikum teman Pro 2. Ini feedernya ada yang naik-naik turun ya. Jadi aku enggak nyadar kalau feedernya belum naik ya. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar untuk di siang hari ini? Jumpa lagi bareng Eci teman Pro 2 karena Kakak Cynthia lagi healing ya. Kakak Cynthia lagi holiday bentar ya. Nah, jadi aku gantiin bentar nih teman Pro 2 untuk menemani day part sore ceria kamu di hari ini. Hari Jumat 7 Agustus 2026 dan tentunya teman Pro 2 kita sudah memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya nanti di tanggal 17 Agustus. Nah, jadi antusias masyarakat itu sudah terlihat ya, dimulai saat ini. Contohnya di sekolah-sekolah itu sudah ada berbagai perlombaan-perlombaan ya, perlombaan gerak jalan. Nah, biasanya ini untuk kategori anak-anak SD ya kan. Terus juga pawai, busana baju-baju adatnya juga. Nah, ini sudah mulai terlihat teman perdua antusias teman-teman gitu ya. Pokoknya yang namanya juga kita merayakan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia itu benar-benar harus kayak semangat 45 ya. Oke, baik teman Pro 2. Nah, aku juga tidak berhenti-henti untuk mempromosikan ya, kalian jangan lupa mengikuti Bintang Radio Indonesia. Apalagi baik kamu yang punya bakat menyanyi, hobi nyanyi, yuk mendingan kalian salurkan di audisi pencarian bakat yaitu Bintang Radio Indonesia tahun ini teman Pro 2, yang mana persyaratan lomba ya itu tentunya berusia 16 sampai 25 tahun ya, per Oktober 2006 itu udah 25 tahun, enggak boleh lewat ya. Karena biasanya itu di link pendaftaran kalau misalnya umurnya di situ kan diminta tanggal lahir. Kalau misalnya umurnya misal lewat aja 1 bulan nah itu udah enggak bisa kita lanjutkan lagi untuk mengisi formulir. Nah ya. Nah, jadi teman Pro 2 tentunya belum pernah, ini syaratnya ya. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta wanita sedang tidak dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Dan juga teman Pro 2 segera daftarkan diri kamu ya, yang mana pendaftaran ini udah dibuka dari tanggal 3 kemarin sampai 30 Agustus 2026. Daftar secara online itu di websitenya bintangradio.rri.id. Kalian klik aja kalau mau daftar itu di bintangradio.rri.id. Tapi kalau kalian bingung, aduh aku bingung, langsung aja kalian datang ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koin 16 Melabuh Aceh Barat. Nanti kita akan pandu sampai berhasil ya. Untuk info lebih lanjut, kalian langsung aja bisa follow dan kunjungi Instagram @bintangradio.id dan juga @rri_melabuh dan @produamelabuh atau hubungi Eci 0822-742-5830 atau Faiz 0852-777-83929. Nah, teman Pro 2, tunjukkan bakatmu, raih prestasimu dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh. Bintang Radio RRI Melabuh 2026, saatnya suaramu didengar seluruh Indonesia. Baik, teman Pro 2, jangan lupa kalian ikutan ya, daftar Bintang Radio Indonesia, kita tungguin loh. Dan kali ini biar lebih semangat lagi siang kita untuk di hari ini, teman Pro 2, dan alhamdulillah hari ini cuacanya bagus ya. Setelah mungkin dalam beberapa hari kita hujan terus-menerus ya, teman Pro 2, tapi ini masih dalam prediksi hujan ya, cuaca hujan. Karena sesuai dari prediksi BMKG, sampai tanggal 10 Agustus nanti, cuaca ini masih cuaca musim penghujan. Yuk, kita dengerin dulu lagu darinya Nuna Nuna, Get on the angkat ya, bukan get out ya, get on the angkat. Hung dari Nuna, single terbarunya Nuna. Selamat siang.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Itu darinya Shakira with Day Day. Aduh, kalau udah dengerin lagu ini jadi flashback banget ya Pildun kemarin ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya Pildun tahun ini itu dimenangkan oleh Spanyol. Oke, teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini. Pukul 14.31 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, pengen cepat-cepat pukul 14 nih. Dan juga teman Pro 2, aku mau kasih informasi nih. Nah, semalam ya teman Pro 2 itu heboh banget ya di TikTok tuh pada live ya, terus juga di Instagram, di WhatsApp pada beredar video-videonya, terus juga sempat semalam itu kita juga laporan terkini juga ya ke RRI Melabuh itu seputar tentang kebakaran yang terjadi itu di Gampong Green Rampa, teman Pro 2. Nah, jadi sebuah rumah milik warga di Gampong Green Rampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, ludes terbakar pada Kamis 6 Agustus 2026 malam. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang mengalami luka bakar. Sementara kerugian ditaksir mencapai sekitar 300 juta. Teman Pro 2, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teuku Ronald Nediansyah mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Damkar dan tentunya BPBD ya langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api merembet ke bangunan di sekitarnya. Dan tentunya teman Pro 2, yang mana proses pemadaman melibatkan 3 unit armada pemadam kebakaran, 3 unit armada water supply, serta satu unit kendaraan operasional D-Max ya. Penanganan ini di lapangan juga mendapat dukungan dari personel TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Rumah yang terbakar diketahui milik Lin Warni dan dihuni oleh 3 kepala keluarga dengan total 10 jiwa. Selain menghanguskan satu unit rumah beserta seluruh perabotannya, kebakaran juga menyebabkan satu orang mengalami luka bakar. Yang mana hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Tentunya dihimbau untuk masyarakat agar selalu memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman dan tidak meninggalkan sumber api yang dapat memicu kebakaran. Baik teman Pro 2, itu dia informasi terkini dan ter up to date ya seputar tentang kebakaran semalam yang menghebohkan dunia maya ya, yaitu tepatnya di Gampong Green Rampa, yang mana rumah di Green Rampa ludes terbakar dan satu warga alami luka bakar. Baik teman Pro 2, tetap terus bersama Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Kita dengarkan kembali lagu-lagu hiburan berikut ini.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Alasannya kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tahu.
2: Ati Sibi, Risau,

Sahanaya Ku Ingin. Liodra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
8: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Teman Pro 2 itu dia lagu darinya Gea Indrawari, Teman Pro 2 yang udah kita dengerin ada 1000 kali. Cukup na na na na na na na na na na na. Aku bisa na na na doang ya. Nah, Teman Pro 2 aku informasikan juga di luar sana sudah mulai mendung lagi nih Teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu tetap waspada, tetap siaga untuk musim penghujan ini karena memang ini seperti yang yang diprediksikan ya oleh BMKG sendiri ini Teman Pro 2, yang mana hujan, musim penghujan ini sampai tanggal 10 Agustus nanti ya. Tetap waspada, siap siaga tentunya Teman Pro 2. Dan baik Teman Pro 2, untuk saat ini masih bersama Eci di sini, kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan dan juga tentunya tadi ada spot promo Bintang Radio juga ya. Kita akan terus sering muterin spot promo Bintang Radio ini biar kalian tuh daftar Bintang Radio sekarang juga. Dan kalau misalnya kalian bingung mau daftar Bintang Radio itu caranya gimana? Karena daftar Bintang Radio kali ini tuh mudah banget, hanya melalui website di bintangradio.co.id ya. Nah, atau kalau misalnya kalian bingung, kalian datang aja ke RRI Melabuh, nanti kita bakal panduin caranya Teman Pro 2. Kayaknya Bintang Radio kali ini tuh benar-benar berbeda banget ya. Oke, dan juga Teman Pro 2, kita dengarkan kembali lagu-lagu hiburan berikut ini. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ini dia Pro 2 Melabuh, teman terbaik.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Kaum Pradua, nanti kita bakal dengerin lagu darinya Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Beauty and the Beast. Nah, untuk saat ini masih bersama Ece tentunya yang terus akan menemani kamu teman Pradua. Kali ini aku juga mau kasih informasi kembali nih teman Pradua, yang mana informasi dari rri.co.id. 6 mahasiswa UTU jalani KKN internasional di Malaysia. 6 mahasiswa Universitas Teguh Umar UTU mengikuti program kuliah kerja nyata KKN Kolaborasi Internasional 2026 di Kampung Aceh Management Center Yan, Negeri Kedah, Malaysia. Program tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas negara. Mahasiswa yang mengikuti program tersebut merupakan peserta terpilih setelah melalui proses seleksi yang dilakukan Pusat KKN dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka BMKM. MBKM UTU mereka berasal dari berbagai program studi, yakni ilmu administrasi negara, manajemen, ilmu hukum, teknologi informasi, sumber daya akuatik, dan akuntansi. Sebelum menjalankan pengabdian di tengah masyarakat, delegasi UTU mengunjungi University Sains Malaysia pada 3 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk mempelajari tata kelola pendidikan tinggi, riset, dan inovasi pengabdian masyarakat. Setelah itu, para peserta disambut masyarakat Kampung Aceh melalui kegiatan silaturahmi sebagai bagian dari pengenalan budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Dan juga nomor 2, Rektor UTU Prof. Dr. Ya Amir MPD menilai program tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan sekaligus membangun jejaring internasional tentunya ya. Dan tentunya tahun 2022 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UTU Insinyur Yuliatul Muslimah MP mengatakan program tersebut ya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengabdian. Dan selama pelaksanaan program, mahasiswa UTU bergabung dengan peserta dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, diantaranya Universitas Syekh Kuala, Universitas Malikusaleh, Universitas Riau, dan Universitas Halu Oleo, serta mahasiswa dari University Putra Malaysia, University Utara Malaysia, dan Prince of Songkla University Thailand. Nah, teman Pradua, sebagai bagian dari kegiatan pengabdian, mahasiswa bersama warga dan peserta dari berbagai perguruan tinggi turut menanam pohon durian nih di kawasan Kampung Aceh di Malaysia. Kegiatan tersebut menjadi simbol kolaborasi sekaligus kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di negeri Kedah. Tetap terus bersama Pradua teman Pradua, itu dia informasi dari rri.co.id. 6 mahasiswa UTU jalani KKN internasional di Malaysia.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini, dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Alasannya kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tahu. Ati Sibi, Risau.

Hit Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: See you. Get loose. You wanna see some hot girl shit, huh? Well, here's a little preview.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimungunasi.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: Baik, Tom Produan, nanti kita lanjutin lagi ya lagu darinya Ed Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, karena sudah saatnya kita untuk melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabu dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama dah tua dah.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
8: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Tahun berdua nanti kita bakal dengerin lagu darinya Tulus, Teh Hijau ya. Enaknya teh hijau atau maca nih tahun berdua. Kalau aku, kalau disuruh pilih teh hijau, teh hijau enak juga sih. Teh hijau itu paling suka banget kalau dalam keadaan dia itu pakai es ya. Tapi kalau lagi cuaca kayak gini, teh hijau hangat juga enak. Tapi aku lebih suka maca. Karena maca tuh warnanya kayak benar-benar menggoda banget gak sih tahun berdua. Dan apalagi yang pure maca itu kan lagi viral banget ya. Kalau pure maca itu juga bagus banget untuk kamu yang ada permasalahan kulit, terutama kayak beruntusan, jerawatan. Nah itu yang pure maca kan dia memang pahit banget ya, tapi itu bagus banget teman pro 2 katanya. Karena kan kalau kita ingin menghilangkan atau kayak mencegah jerawat itu datang ya, selain melakukan perawatan dari luar, ternyata juga perlu nih perawatan dari dalam. Nah salah satunya dengan mengkonsumsi pure matcha teman pro 2. Nah coba kalian lihat aja di marketplace, itu banyak banget yang, tapi harus pilih yang memang dari toko yang original ya. Karena mungkin buat kamu yang kayak bingung banget ya, jerawat gak hilang-hilang atau apa, tipe jenis kulit kamu berjerawat, itu kan wajib banget untuk mengkonsumsi pure matcha, okay? Dan baik Tom Pro 2, lagu Tulus Teh Hijau ini juga nanti kita puterin, karena lagu ini juga termasuk dalam salah satu kategori lagu pria di audisi Bintang Radio nih teman Pro 2. Nah mungkin kalian udah dengerin, makanya kalian sering-sering dengerin terus ya Pro 2 Melaboh. Kita bakal terus sering puterin spot promo Bintang Radio, terus kategori lagu pria dan juga kategori lagu wanita. Karena untuk di tahun ini Bintang Radio kategori lagunya tuh ada 10-10 ya, 10 wanita, 10 pria. Kalau dulu kan 6 gitu ya, atau 5 bahkan. Nah tapi kali ini banyak banget, ada 10 dan bahkan setelah itu ada lagi kategori lagu-lagu daerah teman Pro 2. Nah kalian tuh harus hafal ya kalau misalnya mau mengikuti Bintang Radio ya teman Pro 2 ya. Nah jadi sekali lagi aku informasikan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa daftarkan diri kamu di Bintang Radio Indonesia. Terutama buat kamu yang punya bakat menyanyi, ya kan? Nah, daripada kamu nyanyinya di kamar mandi ya, mendingan langsung aja nih, kamu nantinya nyanyi langsung di depan semua teman-teman dong ya, teman Pro 2. Dan apalagi kan kategori lagunya udah ada, aja tinggal kamu hafal aja dulu lagunya. Dan jangan lupa, nanti kalian juga ini ya, posting atau upload video itu, video kalian nyanyi itu ke add di akun kamu sendiri. Tapi nanti kamu bisa tag atau mention Instagramnya @bintangradiorri.co.id, terus juga kalian mention Pro 2 IG-nya Pro 2 Melaboh ya, Instagramnya Satker di masing-masing daerah kamu, dan IG-nya RRI Melaboh Official teman Pro 2. Oke, di TikTok juga dan di Instagram juga ya, karena kemarin ada yang tanya, "Kak, jadi ini kita posting lagi?" Iya, benar. Kalian posting lagi video kalian nyanyi, satu lagu pilihan kalian dan satu lagi lagu pilihan daerah. Nah, jadi ada dua lagu. Nah, setelah kalian posting itu di medsos kalian, jangan lupa kalian tag atau mention ya, seperti yang katakan tadi, mention TikTok dan juga Instagramnya Satker daerah kamu masing-masing. Kalau di Melaboh ya udah kamu mention aja Instagram atau nama TikTok @pro2melaboh sama RRI Melaboh Official. Oke, teman Pro 2 jangan lupa. Tapi kalau misalnya nanti kalian masih bingung gimana cara daftarnya, kalian boleh langsung aja WhatsApp lagi kita kembali, bisa nomor telepon kita di 0811-68-77903 atau datang langsung ke RRI Melaboh. Nanti kita bakal pandu untuk pendaftarannya. Oke, yuk kita dengerin dulu lagu darinya Tulus Teh Hijau.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Loh, Pak, Bapak ini mau kemana? Kok kemas-kemas barang? Pak, jangan pergi, Pak. Jangan tinggalkan aku dan anak-anakmu.
1: Tidak ada yang mau pergi, Bu. Bapak berkemas-kemas ini untuk persiapan kita sekeluarga. Ibu kan tahu, wilayah kita merupakan daratan rawan bencana. Tas ini isinya pembekalan kita sekeluarga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, seperti gempa dan lain sebagainya. Kita langsung bawa tas ini untuk evakuasi.
0: Oh, begitu, Pak. Ibu pikir mau kemana Bapak ini?
1: Ya, waspadalah terhadap bencana. Bila Anda merasakan gempa besar, segera evakuasi diri Anda keluar ke tempat yang aman.
0: Kalau Anda memiliki cukup waktu untuk evakuasi, segera menuju ke tempat yang jauh dari pantai. Tetapi, jika Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk evakuasi, Anda dapat menggunakan bangunan lantai atas rumah, toko, dan bangunan kantor yang tinggi.
1: Jangan kembali ke desa yang termasuk dalam daerah rawan tsunami sebelum adanya informasi tentang pencabutan status tsunami dari BMKG atau instansi terkait. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia melalui waspadalah terhadap bencana alam, persiapan sekarang sedini mungkin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimogenasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yes, jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sadu-saduran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mak, jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing. Yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di paretnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh, setiap hari kita ambil.
2: sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditetipkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahaya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasir Pinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya GP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah kemana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat sore semuanya, teman Pro 2, apa kabar untuk di sore hari ini? Thank you banget untuk kalian yang masih terus station bareng aku ya. Bareng aja di sini teman Pro 2 yang akan terus menemani kamu hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti jam 7 malam. Dan seperti biasa juga jangan lewatkan program MLC Music Live Chat dari Senin sampai hari Jumat. Dan hari ini nanti hari Jumat akan ada MLC yang mana kita akan merelay ke Pro 2 Jakarta.

Dan Tom Pro 2, terima kasih juga untuk kamu yang gak pernah pindah-pindah frekuensi, yang selalu dengerin kita juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku juga mau samperin nih buat teman-teman WhatsApp-nya kita yang selalu stay tune, yang kadang-kadang tuh udah WA, hai kak, puterin lagu ini dong kak, selamat pagi kak, dari aku ini segala macam gitu ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang ada di WA ya. Pokoknya kalian yang udah selalu stay tune, selalu samperin kita. Kadang-kadang mungkin nanti ada sedikit kesalahan nih, kira-kira misalnya kayak tiba-tiba lagunya error, kak itu lagunya kenapa? Aduh, makasih banget perhatiannya, luar biasa banget kalian ya. Nah, Tom Pro 2, aku juga mau samperin buat semua teman-teman yang lagi stay tune juga, lagi di jalan nih, yang lagi nyetir ya sambil dengerin Pro 2. Selamat sore semuanya, tetap berhati-hati di jalan raya, karena kalau jam segini lalu lintas lagi padat-padatnya nih jam sore ya kan, teman-teman pada pulang kerja, teman-teman pada jalan-jalan sore. Nah, apalagi kan kita juga masih ada pasar malam nih ya, yang mana katanya pasar malam itu sampai tanggal berapa sih, 22 Agustus ya kalau gak salah aku. Nah, biasanya tuh di jalan nasional ya, jalan seputar menuju ke arah Jembes. Nah, itu pasti rame banget, padat banget, karena kebetulan kayak pasar malam itu benar-benar apa diadain itu di memang di pinggir jalan besar gitu loh, teman Pro 2. Nah, jadi tetap berhati-hati ya untuk lalu lintas yang sudah mulai membadati jalanan di pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Kalau untuk informasi cuaca, cuaca luar sana mendung, teman Pro 2. Ini sesuai dengan dari BMKG, prediksi dari BMKG juga, yang mana untuk cuaca seperti ini, cuaca mendung dan cuaca musim penghujan ini sampai 10 Agustus nanti. Nah, jadi kalian tetap siap siaga tentunya. Baik, teman Pro 2, selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan lagu-lagu hiburan di Pro 2, spesial banget lagu-lagu di Pro 2 kita puterin untuk menemani sore kamu di hari ini. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Arion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk

Mahalini, bawa dia kembali. Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali percaya. Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuada.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kapasan si mane, kawasan kapasan.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produe_melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

Tolong berdoa untuk saat ini kita break lagu-lagunya karena sudah waktunya kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan juga sekaligus saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan. Halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak
0: aman. Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi ya. Gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih
1: ya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
1: iya
0: kan.
1: Sih, iya.
0: Bener. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic tuh lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: main
0: ya scroll.
1: Denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Oi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Iya, salah. Harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Bener. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Enggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya. Bingung enggak sih, Kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Berarti kayak habis nyanyi tarik nafas, hai.
1: Main music tau deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idih.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu, ya city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay. Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak kenceng seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya. Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih. Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu kak, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu
0: badannya. Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan. Bener. Dan tapi gak ini, salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party ya, abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta. Aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget
0: bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, jadi, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu. Bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu. Betul. Yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih gitu. Iya sih. Okay lah sih. Gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kita?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: rasa issue gitu,
0: gitu ya.
1: Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga terus dia malu gitu. Ada banyak lah.
0: Banyak kasus. Kasusnya sih, apalagi di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan loh.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah mundur nih, gitu kan.
1: Terus akhirnya rugi akhirnya juga gitu. Karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak, ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu. Udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia, atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari Kamu Doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu. Isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener, bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener.
1: Doang.
0: Gitu. Bener, bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya, gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman Pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih?
1: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya ya, misal aku pernah ada di kondisi dia nembak. So aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue. Yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misal tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah ini belum deket. Jadi kayak belum, gue gak kenal siapa gitu.
0: Iya.
1: Banget ya, kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa? Gitu.
0: Benar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Bener, kayaknya ngebet banget.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Kan jadi serem ya. Bener, kayak
0: bener, bener, bener. Ya juga sih itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
1: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius, lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
0: Kok kayak maksa, om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Masya Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak. Getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke.
1: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu-gitu.
0: Masih beda ya?
1: Berasa beda ya? Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke,
1: Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak? Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow.
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan, pikirin rimanya dulu.
0: Oke.
1: Kalimatnya apa, bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Oke, berarti emang benar-benar kosong saat sampai di studio itu berarti
1: ya? Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cintaku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya
0: oke.
1: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
0: Terlalu robot gitu.
1: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
0: Oh iya.
1: Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
0: Berarti,
1: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Oke. tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya pressure, seru. Pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
0: Oh beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over sempat ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuma teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget sih? banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren nggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Iya. Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuman sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, okay. Berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan okay. Sehat doang.
0: Iya, iya,
1: cuman
0: iya.
1: Minum jus atau enggak makan telur atau okay. Protein tok. Enggak oh. Boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan wow. Makan yang enak lah.
0: Iya iya iya iya kebayang.
1: Yang enjoyable sih. Cuman satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya iya iya. Tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi wah. Pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya iya iya iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi yeah. Kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri
1: oh,
0: akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang.
0: Oh,
1: jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa
0: okay.
1: Banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis.
0: Oh,
1: pokoknya aku selalu okay. Ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu.
0: Hmm.
1: Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masa alasannya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya gitu. Lagi. Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan.
0: Keren.
1: Terus iya. Akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin
0: okay.
1: sampel demo. Aku suka banget sih, cuman okay. Memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang.
0: Alright.
1: Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku okay. Untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis
0: oh,
1: gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Oke, okay. Gitu. Dan ini pertama kali dirilis juga berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak bener-bener. Tulis puisi gitu. Terus dinyanyiin, kalau ini bener-bener, guys ini perkata semua orang denger gitu.
0: Iya, bener-bener, berarti kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul,
0: gitu lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue betul. Bukan buat gue juga
0: bener,
1: gitu
0: bener,
1: kan.
0: Bener,
1: buat
0: bener.
1: Kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
0: Okay.
1: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa ya, bisa ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Oh, tulis lirik. Okay.
1: Sejam yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya nggak kesini nggak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow,
1: cepet. Terus
0: cepet.
1: Tiba-tiba, iya, abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga, sumpah dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: P-info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten.
0: Okay.
1: Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak, orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang, hah?
0: Wow, dar dinner sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala enggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu enggak ada?
1: Tidak ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wah. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Okay. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer bener,
1: ya,
0: bener.
1: Dan
0: bener.
1: Kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Iya celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti yes. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow. Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Benar, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Tonton aja dah keseruannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda aku memang gue sekarang tua. Mulut aja gak bisa di enggak. Waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, enggak perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's sudah go.
0: Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Senada bahagia sekali teman Prodo untuk malam ini. Kembali Nanda akan terus mengudara untuk menemani teman Prodo hingga kelar ke 0000. Dan juga untuk sekarang ini teman Prodo, kita sudahi dulu untuk program dari Jakarta Musik Live Chatnya teman Prodo, karena untuk saat ini juga sudah tiba waktu azan isya berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda bertugas, teman Prodo mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

90,3 FM Prodo RRI Malabo, teman terbaik kamu. Senang sekali teman para dua, baru aja kita putarkan tadi salah satu lagu dari Adrian Khalif dan juga Dipa Barus. Judul lagunya itu Kualat, teman para dua. Sebenarnya kualat itu apa sih? Buat yang tahu silakan share ya bareng kita. Sambil-sambil aku cuap-cuap kayak gini, kayaknya baca-baca hal-hal random dari kalian itu seru juga ya teman pro 2. Jadi jangan lupa untuk WhatsApp Nanda anytime. Kalau aku lagi siaran, aku WhatsAppnya aku online kan selalu. Aku baca selalu pokoknya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau text anything ke aku, silakan aja. Gak apa-apa. Mau yang random pun boleh. Ya kan teman pro 2? Definisi kualat kayaknya seru nih kita bahas teman pro 2 di musik dan informasi. Nah ini dia nih teman pro 2 ya. Sebenarnya kualat itu apa sih? Teman pro 2, kualat adalah kondisi saat seseorang itu mendapat bencana teman pro 2, celaka. Aduh amit-amit dulu, knock on the wood dulu. Gitu, knock on the wood gitu ya, knock on the wood. Gitu. Atau kena ulah akibat berbuat kurang baik, durhaka, atau enggak sopan kepada orang tua. Nah, orang yang lebih tua atau yang pihak dihormati. Kata ini berasal dari bahasa Jawa yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, teman pro 2. Misalnya, gitu ya kan, kita tuh abis berdebat di rumah, gitu kan. Durhaka lah katakanlah gitu loh. Ini kan kayaknya hal yang dalam kehidupan sehari-hari itu kita mungkin berpikir kalau durhaka itu hal-hal yang berat, kasar atau apalah gitu ya kan teman berdua. Padahal dengan kita gak nyaut omongan orang tua aja pas kita lagi kesel, itu kita juga durhaka loh, jangan salah teman berdua. Misalnya pas orang tua bilang gitu kan, Nanda gitu kan, Nanda, Nanda, sengaja tuh kita gak nyaut, ibaratnya kita kayak ngerjain orang tua gitu. Terus pasti nanti orang tua ngomong, atau misalnya mungkin abang kita ngomong, atau mungkin yang panggil ibu kita, pasti nanti ayah kita, kamu ya, kualat nanti kamu. Nah itu, jadi definisi kualat itu sebenarnya itu dia tadi, gak yang parah banget, tapi itu sesuatu hal yang akan bikin kamu apes gara-gara perbuatanmu sendiri, teman pro 2. Terus sebenarnya kalau misalnya kalian selami lebih dalam lagi, kualat itu mendapat akibat buruk atau kayak sial gitu loh, kutukan karena perbuatan yang salah, kayak celaka, mengalami nasib yang sial setelah kita misalnya sombong atau kita bohong atau meremehkan seseorang. Nah itu biasanya kita bakal kena kualat teman berdua. Itu dipercaya di Indonesia ya. Dan memang begitu, maksudnya dalam artian sesuatu hal yang kita perbuat baik itu kan pasti bakal dapat yang baik. Kalau yang jahat ya udah, sebaliknya bakal apes, bakal sial gitu loh. Jadi makanya kenapa harus selalu berbuat baik setiap hari kepada siapapun teman berdua, ya kan? Terus kalau misalnya kita juga, kalau sekarang kan orang-orang itu pada bersabda ya, boleh aku bilang begitu, pada bikin kata-kata quote yang bagus di media sosial, seakan-akan itu bisa menjadi patokan untuk semua. No no no, no big no kalau aku pribadi sih teman berdua. Karena kalau misalnya kita itu berpatokan sama kata-kata quote yang ada di media sosial, menurutku pribadi gitu kan, yang buat kita gak tahu siapa secara random, basicnya apa kita gak paham, siapa dia wallahu alam teman bro dua, ya kan. Kita percayalah dengan kota-kota kayak itu, dengan quote-quote atau kata-kata bijak yang menurutku kadang-kadang ya gak bijak gitu loh teman bro dua, ya kan. Ada juga sempat aku baca kata-kata bijak yang di repost sama banyak banget teman-temanku atau follower-followerku kadang-kadang teman pro 2. Stop berbuat baik karena ini pokoknya intinya enggak mau berbuat baik lagi gara-gara kita enggak mendapat treat yang baik gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya yang harus kita pikirkan secara agama manapun, secara universal, ya kan? Mau apapun agama kamu, kita itu semua diajarkan untuk selalu berbuat baik bahkan kepada orang yang tidak men-treat kita dengan baik, teman pro 2. Gitu loh. Let karma atau kuala do their job gitu loh. Biar aja nanti kuala sama karma itu yang datang ke dia dengan sendirinya gitu loh. Jadi gak usah kita yang harus capek-capek, gak usah kita yang harus benar-benar bikin energi kita itu habis untuk ngebalas kualatnya orang gitu loh. You truly believe ya kan teman pro 2, ketika kita berbuat baik itu kita kan kayak bumerang, jadi baik itu juga bakal menghampiri kita. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Tapi itu pasti, teman pro 2. Dan at the same times, the way you throw the bad things will come to you. That is true. Not right now, but next. Gitu loh, ya kan? Gak sekarang, tapi nanti.
Jadi kalaupun misalnya kalian berbuat baik dan kalian merasa kalian itu belum mendapatkan treat yang baik dari orang lain, keep doing the good things. Jadi gak ada alasan untuk kamu tuh berbuat jahat hanya karena kamu belum di treat dengan baik. Dan sebelum aku lupa gitu kan teman bro dua, yang namanya hal-hal baik di dalam hidup kita itu kan gak selalu datangnya dari manusia guys. Kadang kita terselisih dari mara bahaya, kecelakaan, musibah yang kecil atau yang besar, atau bahkan mood kita yang tidak enak, atau mungkin bahkan sakit kita jarang. Itu kan bagian dari karma yang baik yang Tuhan kasih ke kita karena gara-gara kita berbuat baik ke orang. Jadi belum tentu kita berbuat baik ke si A bakal berbuat baik ke kita. No, no, no, big no. Bisa jadi baik yang kita dapatkan itu dari segi mudah urusan yang kita jalani, ya kan? Terus juga privilege yang kita dapat, misalnya kita mau kemana-mana kita tahu arah dan banyak yang nolong kita at the time. Bukan nolong secara fisik, secara energi, mungkin dimudahkan dalam segala hal. Dari antri yang ringan, mungkin tiba-tiba kita disuruh abang aja duluan atau adik aja duluan. Itu something yang baik juga, yang mungkin menurut kalian is a very simple, tapi is a, you know, is a very deep full meaning bagi aku, gitu loh. Atau terselisih dari kalian yang orang pada demam semua, kalian gak demam. Ya kan? Itu kan cara Tuhan membalikkan hal-hal yang baik ke kalian itu dengan banyak hal, dengan so many things yang bahkan kita blind untuk tahu itu gitu loh. Kita kan buta ya, kita gak tahu apa sebenarnya yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita yang baik-baik gitu loh. Tugas kita adalah sebagai manusia selalu berbuat baik dan selalu berhusnuzon sama Allah gitu loh, sama Tuhan gitu kan. Karena ya itu dia tadi, Tuhan tuh selalu mempersiapkan yang baik-baik untuk kita. Cuma kadang-kadang kita blind aja gitu loh. Bukan kadang-kadang, secara harfiahnya kan manusia memang gak bisa tahu apa rencana Tuhan. Dan kita tuh kan gak bisa lihat apa yang kedepannya yang bakal terjadi dengan kita. Bisa aja mungkin nanti kita bakal sakit, kecelakaan, keplekok yang ringan atau kepleset di kamar mandi. Tapi dihindari sama Tuhan gara-gara kita sering memberikan, mentraktir orang gitu loh, ya kan? Men-treat orang dengan baik dalam segala hal gitu loh, ya kan? Ya kan, mempermudah urusan orang, all anything else gitu loh. Jadi ya you have to act mirroring ke diri kamu sendiri, gak ke orang lain. Act mirroring itu adalah ketika kenapa hidupmu apes terus, ya kan? Sial terus, I'm sorry to say this, ya kan? Mungkin ini kedengarannya agak gimana, agak kurang enak di kalian, but I have to say this gitu kan teman bro dua. Kenapa urusan kalian tuh kadang-kadang ribet terus, mood kalian gak enak terus atau apa? Jadi jangan tanyakan kenapa ya ke orang atau ke orang-orang yang treat kamu dengan gak baik, kenapa ya? Tanyakan ke diri sendiri, kenapa kok bisa ini kejadian di kita gitu loh, introspeksi diri gitu loh. Bisa jadi mungkin karena at that time atau mungkin at the past time kita tuh ada hal-hal yang kita gak sadari dapat melukai hati orang, teman pro dua, mempersulit urusan orang, bikin chaos atau apalah segala macam. Kita nggak tahu dan itu akhirnya ya udahlah, at the time kita merasa ya udahlah ya, kita bikin kacau aja nggak apa-apa. Tapi next nanti at kedepannya kita nggak paham ketika dibalikan ke Tuhan dalam momen-momen yang kita juga udah lupa dengan dosa yang udah kita buat gitu kan, dalam artian malah kita mempertanyakan ke Tuhan, Tuhan kenapa ya kok aku apes terus. Harusnya kita harus sadar ya dengan hal yang kita lakukan. Bisa jadi kita itu dulunya sempat mempersulit urusan orang lain, atau juga kita bikin chaos, atau kita bikin apalah gitu ya kan teman bro dua. Jadi kita udah lupa, dan dibalikan ke Tuhan tuh memang pada saat kita udah lupa. Sama dengan yang baik-baik juga, kadang-kadang kita lupa. Kita kadang-kadang lagi jalan di jalan aja, tiba-tiba lewat kucing, kita ngerem mendadak dan kita gak kepleset jatuh aja, puji syukur kepada Tuhan, teman pro dua. Bisa aja kan kita kepleset, kenapa kita gak kepleset? Diselamatin Tuhan, that is real gitu loh. Gak ada yang kebetulan di dunia ini. Diselamati Tuhan dengan cara begitu aja itu berarti sesuatu hal yang dulunya kamu itu pernah berbuat baik kepada orang dan kamu udah lupa itu, ya kan? Jadi Tuhan tolong kamu di saat yang benar-benar kamu butuhkan, di saat urgent. Jadi Tuhan balikkan lagi karma-karma baik ke kamu di saat kamu butuh, bukan di saat kamu ingin gitu loh. Jadi ya kan, seandainya nih tiba-tiba tadi kelewat kucing terus kamu jatuh, terus kamu jatuh walaupun gak kenceng, tapi tiba-tiba nanti bodi motor atau bodi mobil kamu bonyok, atau mungkin kamu yang kesleo, banyak agenda yang akhirnya gak bisa kamu lakukan di depannya, ya kan? Apes dong jatuhnya. Tapi Tuhan gak, Tuhan selisihkan, kucingnya lewat dengan sempurna, kamu juga bisa kembali beraktivitas dengan maksimal gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu mungkin terlupakan oleh kita.
itulah hasil dari kamu berbuat baik, teman Pro 2. Akan balik ke kamu di saat yang kamu butuhkan, bukan pada saat kamu inginkan, teman Pro 2. Okay, I hope you understand. So keep doing a good things, yeah. There's no reason you do something bad for anybody, teman Pro 2. So please tetap terus bersama dengan Pro 2 FM. Right now, I would like to play you a songs dari kalau tadi itu udah dari Adrian Halif dan Dipa Barus ya. Judul lagunya itu Kualat. For next, aku pengen banget puterin salah satu lagu nih terbaru dari Nona. Judul lagunya Hong. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Kolabo, teman terbaik kamu.

Ada Baila, ada Christy, ada Shaz, ada Esther, Nona dengan Hong baru aja mengudara terlintas di jam 20, terlintas di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan selepas lagu Forever, judul lagunya itu Sadra, Forever, judul lagunya Sadra, Nana bakal buka obeng untuk malam ini. So get ready, untuk kalian yang mau ikutan bisa langsung telepon dan juga WhatsApp di 0811 6877 903 selepas lagu berikut ini.

0: Udah saatnya mau ngomong mau bersin pula teman bro dua. Gimana nih? Nanti kalau bersin ya udah ya aku stop dulu ya. Teman bro dua, kita akan coba angkat dulu penelpon berikut ini seperti biasa. Ada Saripah teman bro dua. Bentar ya aku geser dulu kameranya. Oke. Kita pengen ngobrol dulu nih bareng Saripah teman bro dua. Selamat malam. Assalamualaikum Saripah.
1: Iya, Bang Nanda.
0: Apa kabar? Kamu apa kabar?
1: Kabarnya sehat, Bang Nanda.
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Saripah sengaja pakai HP Umi karena lagi nge-live nih pakai HP sendiri.
0: Oh iya. Oke, ini Bang Nanda juga kebetulan lagi nge-live juga. Puterin lagu Satu Dirinya Kakak Sandra Cinta Terbaik, Kakak. Sandra Cinta. Siapa tuh Nila? Boleh nanti mungkin diulang lagi chattingannya. Lagu apa? Puterin satu lagu Kakak Sandra Cinta Terbaik. Kak Sandra kali ya? Oh iya boleh, nanti aku coba puterin ada Nila. Halo, Saripah?
1: Iya hadir Bang.
0: Iya udah makan belum? Ih hadir, kayak ini aja Bang Nanda kayak guru lagi absen ini ya, lagi absen muridnya gitu ya. Eh by the way kamu kangen gak sih momen-momen sekolah Saripah?
1: Kangen banget Bang Nanda.
0: Iya kan, Bang Nanda aja yang... Oh iya, Nila demam nih, gak bisa teleponnya, gak apa-apa Nila, terima kasih. Tap-tap layar aja di TikToknya Bang Nanda ya, ada Nila tuh. Iya benar Saripah, Bang Nanda aja kalau boleh cerita sedikit, kan udah lama banget tuh gak sekolah gitu kan. Udah lulus sekolahnya maksudnya kan udah lama tuh. Tapi sometimes, kadang-kadang itu Bang Nanda keinget banget momen-momen di sekolah tuh kayak rindu gitu loh. Pengen apa nikmati momen-momen sekolah apalagi pas lagi break keluar main-main gitu kan. Itu aduh momen-momen yang dirindukan banget. Kamu kalau momen sekolah, momen yang paling kamu rindukan momen di mana? Momen buat PR matematika ya?
1: Rindunya bukan pelajarannya Bang.
0: Oh bukan pelajarannya. Terus momen apa juga yang dirindukan?
1: Rindunya sama Pak Saipul.
0: Oh, beliau di mana sekarang Pak Saipul?
1: Pak Saipul sekarang masih ngajar sih.
0: Oh, ya udah nanti kapan-kapan WA bilang selamat siang atau selamat sore atau selamat pagi Pak Saipul, sehat terus ya gitu. Gak apa-apa, sekali-kali kita WhatsApp guru kita yang

0: Terus ada yang masih aktif sampai sekarang juga. Tapi Bang Nanda kalau ketemu sama guru itu masih ini, masih mereka mengenali muka Bang Nanda itu alhamdulillahnya.
1: Iya, terima kasih juga rindu kali sama Pak Saiful, sama Bu Gema, sama
0: iya.
1: Bu Dia.
0: Iya, di WhatsApp dong. Kalau misalnya guru-gurunya tuh yang masih ada, ya kan, dan kamu rindu, ya di WhatsApp dong guru-gurunya. Dibilang apa gitu, samperin aja silaturahmi.
1: Tapi masalahnya Syarifah nggak ada nomor orang Gema, Pak Saiful nggak ada nomornya.
0: Oh iya, makanya karena kamu aja di handphone Bang Nana nomor kamu ada 17, jadi makanya bingung mungkin ya mau simpan nomor yang mana ya. Ketawa. Orang nomor dia aja, oh ini ada Rizna ya? Oh iya, oke. Okay. Rizna, iya kan? Orang nomornya si Syarifah aja ada 17. Ya wajar aja Pak Saiful sama Bu Gema atau sama yang lain-lain enggak tahu yang mana nomor Syarifah. Nomornya aja 17. Udah kayak ini, udah kayak apa tuh namanya?
1: Salah nomor.
0: Enggak. Kalau selek mah masih mending, ini udah kayak orang tersangka gitu, ngerti enggak sih, yang lari-lari dari masalah gitu loh. Jadi nomornya ada 17. Jadi kayak udah kayak koruptor aja dia, koruptor. Orang nomornya sampai 17 ya wajar lah guru-gurunya gak nyimpen. Bang Nanda aja udah bingung yang mana nomornya, ya kan?
1: Kan cari nomor yang itu bang, bukan pakai yang Fanny itu.
0: Oh bukan yang Fanny itu nomor sementara ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Lu gak ada simpan nomor Syarifah yang pakai Fanny itu.
0: Kenapa?
1: Bang Nanda gak ada simpan nomornya.
0: Bang Nanda gak ada simpan sebenarnya. Di WhatsApp juga Bang Nanda gak simpan. Di WhatsApp Pro 2. Karena kan kamu bilang nomor sementara. Iya makanya.
1: Iya nomor,
0: iya banyak kali nomor dia ada. Iya makanya. Ya itu. By the way, selamat malam aja untuk Rizna. Rizna di Banda Aceh, update dong cuacanya kayak gimana?
1: Hah?
0: Cuaca di Banda Aceh malam ini?
1: Hujan.
0: Hujan, wah wow, luar biasa karena jarang-jarang Banda Aceh hujan. Kita lagi enggak ya, Syarifah ya?
1: Iya lagi enggak.
0: Lagi enggak nih. Nah. Enggak, haredang juga dingin. Ini Bang Nanda aja ngejaket terus dari tadi. Tap-tap layar dong di TikTok. Selamat datang di live-nya aku. Aku sekarang rajin-rajin live kalau siaran malam. Kalian sedang mendengarkan Pro 2 Melabuh lewat TikTok ya. Jangan lupa tap-tap layarnya. Thank you banget untuk kalian udah tap-tap layarnya. I love you so much. Terus juga kita sekarang lagi mau ada acara Bintang Radio. Jadi kasih tahu untuk siapa aja teman-teman yang di TikTok yang punya saudara atau bahkan kamu sendiri atau yang adik kamu atau apalah yang masih berusia 16 sampai 25 tahun yang mau ikut Bintang Radio, daftar sekarang. Jadi kepoin Instagram @RRI_Melabuh ya. Kalau Instagram RRI Melabuh 16 sampai 25 tahun. Iya, mana tahu nanti kan kalian mau nyanyi lagu Die Die Eagle gitu ya. Ini dibuka seluruh RRI se-Indonesia. Jadi kalian kepoin aja misalnya RRI Melabuh, Instagramnya RRI Melabuh. Berarti mama enggak bisa dong. Nila, kalau umur kamu masih 25 tahun, kalau umur kamu masih 25 tahun, iya bisa dong, karena kan sekarang ada orang udah jadi emak-emak sama jadi bapak-bapak di umur yang 20-an, 23, 25, kan udah ada sekarang, ya kan?
1: Udah, yang 17 tahun pun udah adanya.
0: Oh iya, masa sih?
1: Iya.
0: Ya ampun, cepet banget mereka melangkah ke kehidupan yang wow gitu ya. Iya makanya Nila ketawa dia. By the way itu ada Nila ya yang lagi live di TikTok, samperin tuh untuk Rizna dan Syarifah. Kalian gak salam balik untuk mereka.
1: Salam ya buat semua yang ada di live TikToknya Bang Nanda.
0: Iya itu ada Eka Dharma juga, ada Syarifah juga. Jangan lupa tap-tap layarnya, terima kasih. Kita lagi ada acara Bintang Radio, nanti ada era refresh juga gitu loh ya. Ini pokoknya lagi di RRI se-Indonesia, di mana-mana. Kalau di Banda Aceh ya di RRI Banda Aceh. Nanti Rizna kalau mau pergi RRI Fest itu, ya kan?
1: Iya.
0: Iya, gimana aja?
1: Ada yang terkenal.
2: Rizna, Bang.
0: Oh, enggak ada yang Rizna kenal, makanya nanti masuk-masuk ke sana.

0: karena teman-temannya nih.
1: Karena mereka mungkin dulunya kan pas guru keliling atau apa kan, kan kalian kan di sini kemarin, ya kan?
0: Enggak, harusnya di Banda.
1: Oh iya ya, karena kemarin kamu setengah di Banda pada saat momen guru keliling itu ya?
0: Iya. Gak ada ngomong pun orang tuh sama Risma, gak ada ramah-tamahnya.
1: Oh ya ampun. Ya udah, nih buat yang
0: terakhir baru saya bilang. Nah, adiknya Bang Nanda, saya bilang. Nanda mana? RRI Mabu. Hah? Iya serius, udah orang tuh udah
1: sibuk. Baru tahu gitu ya?
2: Baru tahu.
0: Bang Nanda. Iya. Percaya
1: ini sama Bang Nandanya. Iya makanya gitu. Tapi by the way kalian kalau misalnya ikut waktu dulu-dulu itu pernah enggak ikut lomba nyanyi waktu zaman-zaman kalian masih sekolah?
0: Terus waktu itu hampir dimasukin, Bang.
1: Hampir.
0: Enggak diizinin sama keluarga.
1: Oh, enggak diizinin sama keluarga. Oke deh. Tapi kamu ini enggak apa namanya untuk acara Lomba Bintang Radio, apa yang mau kamu sampaikan ke teman Pro 2 kita nih yang mau daftar silakan gitu, coba dikasih tahu.
0: Buat semua warga seluruh Indonesia, mungkin ada yang minat bakatnya
1: nyanyi
0: belum
1: disalurkan,
0: nyanyian masih di kamar mandi.
1: Bahasanya ya masih nyanyi di kamar mandi. Iya makanya. Terima kasih ya untuk yang iya. Terima kasih udah promoin RRI Bintang Radionya untuk Sarepa dan Risna, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang di TikTok masih setia nonton. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Kalian mau request gue apa nih? Mau kirim salam buat siapa? Apa? Apa?
0: Dari Bang, lagu yang tentang sahabat apa sih Bang enaknya, Bang?
1: Lagu yang baru tentang?
0: Tentang sahabat.
1: Tentang sahabat. Oh, boleh. Tapi ada sih sebenarnya lagu yang terbaru, bukan baru-baru banget, cuman ada lagu dari Nyoman Paul, judul lagunya itu apa ya? Bentar ya Bang Nanda lihat ya. Alunan Mimpi, itu cerita tentang sahabat itu. Mau dicoba puterin? Boleh. Dari Nyoman Paul ya, Alunan Mimpi ya. Oke, kalau
0: masuk ke Tito-nya apa ya?
1: Boleh, boleh. Kalau Saripa mau lagu apa?
2: Saripa lagu apa ya? Lagu apa sih itu Bang namanya? Lupa ya. Lagu MBG boleh, Bang?
1: Oh, enggak boleh. Lagu MBG. Masa lagu MBG kita putar di sini nanti ya, jangan dong yang lain selain lagu MBG.
2: Apa yang ini Bang, yang terbaru apa?
1: Yang terbaru boleh ya, coba Bang Nanda lihat dulu. Ini kalau dari Nila dia minta lagu Cinta Terbaik dari Cassandra, nanti Bang Nanda puterin juga ya, karena dia requestnya lewat TikTok ini. Terus kalau untuk yang baru-baru mau yang mana? Indonesia, Mancanegara?
2: Lagu Indonesia Bang Nanda.
1: Indonesia di sini ada lagu Pamukas nih, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Itu asik juga lagunya. Boleh diputar?
2: Boleh deh.
1: Boleh ya. Nanti lagunya urutan keempat ya. Urutan pertamanya ada Shakira dulu, terus ada Cassandra dulu, Nyoman Paul, baru Pamukas ya.
2: Oke Bang Nanda.
1: Oke deh, makasih untuk kalian. Salam-salamnya ada?
2: Salam-salamnya buat Kak Risna, terus buat Ruspa, buatnya Kak Mita, buatnya Kak Mita, buatnya Bang Nanda, buatnya Bang Faiz.
1: Oh, thank you. Apa? Udah rindu juga ya? Gak apa-apa, nanti Bang Faiz ada program sendiri insya Allah bakal launching di Pro FM. Jadi kalian tetap bisa dengerin dia siaran nanti ya.
2: Rindu suara Bang Faiz.
1: Iya.
2: Kalau siaran dia buat lucu.
1: Buat lucu. Iya, makanya nanti insya Allah ada program sendiri dia bakal launching di Pro 2. Pokoknya dengerin aja nanti ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Salam spesialnya Abang Said Bukari aja Bang Nanda.
1: Oh, boleh, boleh, boleh. Makasih. Nanti Bang Nanda sampein ya.
2: Oke, Bang Nanda. Terima kasih.
1: Bye-bye. Bye-bye. Makasih juga Risna dan Saripa. Assalamualaikum. Silakan masuk ke TikTok ya.
2: Oke, bye.
1: Oke. Okay. Iya, boleh-boleh. Assalamualaikum.

0: Dari WhatsApp ada yang masuk nih, teman Pro 2. Selamat malam Kananda, good night Kananda, good night kembali. Request lagunya dong, Kiss It Better by Rihanna. Waduh, atau kalau enggak ada kok, Kiss It Better baby gitu ya. Halo kembali, ada Muhammad Supa juga, thank you ya. Nanti Kiss It Better-nya bakal kita puterin. Terima kasih untuk Yon atau Miko di Rundeng ya. Kita coba angkat lagi penelpon selanjutnya dari Ina di Langung. Halo, selamat malam Ina, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kanda.
0: Waduh, sehat kamu kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Kanda. Oh, alhamdulillah. Udah makan?
1: Alhamdulillah sudah makan, Kanda. Nanda udah makan?
0: Belum.
1: Kenapa? Diet.
0: Nunggu kamu kasih makannya.
1: Iya.
0: Iya apa? Aku tunggu di sini kok enggak ada sampai-sampai makanan dari Ina.
1: Nanda makan apa, Kanda? Menasi bukan roti.
0: Dari tadi aku makan hati, belum makan apa-apa.
1: Kenapa kamu Nanda makan hati?
0: Ya makan hati aja.
1: Hati ayah, hati bebek.
0: Hati sendiri.
1: Oh, jangan, terlupa sakit loh,
0: Nanda.
1: Nanda kenapa sih?
0: Iya, tunggu ya. Aku undang Rizna sama Saripah dulu nih di TikTok. Saripah, gimana caranya? Coba masuk itu yang udah Bang Nanda kirim. Rizna, bentar ya. Saripah, gimana Bang Nanda? Aku nggak paham kali guys kalau TikTok ini. Ini karena udah disuruh live, ya kita live ya. Paham-paham kali nggak bisa aku. Ini siapa nih? Oh iya, ini kita masuk. Nah, ini
2: Saripah udah. Rizna mau masuk-masuk ya.
0: Tapi silent dulu, Bang Nanda lagi siaran. Nah, Ina sendiri mau masuk nggak ke TikTok?
1: Ya, belum.
0: Ya, masuk dong. Makanya kamu. Apa?
1: Belum ada barangnya.
0: Belum ada barangnya? Apanya tuh yang belum ada? Barang yang kayak gimana? Nih, Rizna udah masuk juga. Bentar ya. Oh, handphonenya masih di toko.
1: Pencet, kelihatan.
0: Iya, udah.
1: Iya, Kanda.
0: By the way, kamu dulu sekolahnya di mana kalau boleh tahu?
1: Apa?
0: Sekolahnya di mana dulu kalau boleh tahu?
1: Sama, di Langung lah.
0: Oh, di semua di Langung juga?
1: Iya, di Langung. SMP-nya Merbo.
0: SMP-nya Merbo.
1: Merbo kan tahu, Nanda, sekali dia.
0: Tahu. SMA-nya?
1: Cepat tamatnya kan?
0: Cepat tamatnya kamu?
1: Enggak, keluar lagi kan, di dalam ya kan?
0: Apa itu?
1: Dari rumah aja, ya diriku lah.
0: Oh, enggak maksudnya rumah, SMA ya, kan? Di mana?
1: Kenapa?
0: SMA?
1: Mana ada SMA, SMP-nya satu kali ujian.
0: Iya kenapa?
1: Pagi, bilang kan.
0: Iya kok bisa, kenapa gitu loh?
1: Iya kan, Ina bilang sakit.
0: Oh, Ina dari SMP udah sakit?
1: Iya, Nda.
0: Ya Allah.
1: Dari tahun 1999.
0: Ya Allah subhanallah, kamu nah, berarti dari...
1: Kan Ina bilang, enggak tahu, nah, kan Ina bilang.
0: Loh, aku nah, pikir...
1: sakitnya Nanda.
0: Iya, tapi kan Nanda pikirnya kemarin kamu iya, sakitnya itu...
1: Iya, enggak tahu lupus, enggak tahu lupus orang di sini.
0: Oh.
1: Di
0: sini,
1: enggak tahu enggak. 12 tahun mengalami lupus, baru tahu, oh lupus ini.
0: Oh gitu. Ya Allah ya Tuhanku, banyak ini banget dosa kamu berguguran itu.
1: Iya.
0: Di
1: tulang Nanda.
0: Diambil hikmahnya aja ya. Itu kamu banyak banget dosa gugur kamu itu, beneran deh.
1: Iya.
0: Udah dari SMP udah kamu sakit dari bukan
1: 14 tahun Nanda.
0: 14 tahun udah ya?
1: Iya, enggak. Dari 14 tahun baliknya lagi usia sekarang berapa? 40 lebih kan?
0: Oh, dari 14 tahun.
1: Iya.
0: Dari kamu usia 14 tahun, ya Allah, iya. Subhanallah.
1: Makanya Nanda itu kan adikku Nina bilang.
0: Iya.
1: Ya,
0: iya,
1: kan?
0: iya, nggak apa-apa. Mau adik, mau abang ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting ya, kita.
1: Dirimu namamu Nanda kan?
0: Iya, nama aku Nanda.
1: Iya. Iya. Kok tadi Nanda bilang apa?
0: Tetap layar, itu? Jangan lupa. Apa?
1: Nanda. Ah. Tadi Nanda bilang usia 16-25 apa?
0: Usia, maksudnya ini yang mau ikut Bintang Radio, kamu bisa nyanyi nggak?
1: Nggak bisa.
0: Loh kenapa? Yang mau kalau Nanda, misalnya teman
1: Nanda sendiri kan bisa.
0: Aku?
1: Iya.
0: Nanti aku yang buat acaranya, aku nyanyi sendiri, aku yang menang, aku yang berangkat ke nasional gitu.
1: Mungkin.
0: Kan mulai Nanda kamu kumat.
1: Masih pede.
0: Bintang Radio, kita bintang.
1: Pede lagi, mungkin gak.
0: Iya, kita Bintang Radio itu usianya dari 16 tahun sampai 25. Jadi ini untuk teman-teman ya, yang di TikTok.
1: Nanda berapa usianya sekarang? 30.
0: Ih, Nanda masih 22 ini, 23.
1: Udah dulu ya.
0: Oh, lagi ngapain? Ikut, tapi
1: ikut
0: denger dulu. Nah.
2: Dengar dulu, kita tuh bersyukur kalau usia kita itu udah banyak. Belum tentu orang-orang tuh bisa sampai di.
1: Terang kasih tahu usia Nanda berapa. Nanti jangan salah dikasih obat loh. Nanti dikasih ini obat reaksi.
2: Aku nggak perlu.
1: Nggak, karena nggak mempan lagi. Nanda demam nggak sih reaksi, baru bawa obat aja ya kan.
2: Listen, aku tuh dengar, aku nggak perlu dikasih obat. Aku perlunya dikasih jodoh.
1: Oh, jadi jodoh.
2: Oh, oh.
1: Maunya Nanda.
2: Iya, iya siapa aja gitu loh. Jadi ngapain yang dikasih obat?
1: Yang cantik aja.
2: Yang cantik lahir batin lah, masa cantik aja. Kalau bisa dapat yang spek.
1: Mungkin cantik aja sama banyak uangnya.
2: Iya. Yeah. Kalau rezeki mah kalau uang mah bisa dicari.
1: Iya.
2: Kan bisa kerja sekarang di MBG ya kan?
1: Iya, kan pilihan orang macam-macam kan. Senang baik luarnya jelang enggak boleh juga ya kan.
2: Iya. Tapi kalau kamu pribadi
1: baik luar dalam kan?
2: Iya, tapi kalau kamu pribadi iyalah, itu kan kita mau baik luar dalam.
1: Cantiknya tuh terserah tergantung ya. Kalau cantik ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa kan.
2: Dengerin. Kita tuh kalau mau spek jodoh yang baik untuk kita juga harus begitu. Misalnya kamu mau yang cantik, mau yang baik. Ayo kok kamu mau yang cantik, mau yang ganteng, mau yang baik luar dalam, kamu juga harus begitu.
1: Iya.
2: Karena kan jodoh itu kan cerminan dari diri kita. Makanya aku sekarang lagi memperbaiki diri.
1: Iya, betul. Rasanya orang jauh.
2: Ya kalau bisa orang-orang dekat-dekat pasti jambuni jadi juga lah, ya kan?
1: Iya, kenapa mau jauh-jauh enggak?
2: Enggak lah, ngapain jauh-jauh, ribet kalau jauh-jauh sekarang.
1: Jauh-jauh nanti udah terbang-terbang.
2: Udah terbang-terbang.
1: Kan? Sawat lagi, ya kan?
2: Ina, kamu Ina, aduh Ina. Ya, baru tahu aku kalau Ina itu sakit dari umur 14 tahun, teman Pro 2. Untuk kalian yang sedang lihat kita di TikTok dan lagi dengerin kita di Pro 2 FM, sama-sama doain supaya Ina lekas sembuh, sehat ya. Bisa terus semangat dengan hidupnya dan rajin-rajin minta doa. Kita tuh kita minta doa sama Ina, ya kan? Karena Ina dikasih cobaan terus nih sama Allah. Itu insya Allah doanya lebih didengarkan. Kamu doain lah aku yang baik-baik. Jadi orang kaya, punya uang miliaran, punya jodoh yang cantik, spek nona gitu loh. Jangan diaminkan aja, didoain coba.
1: Hah? Paket sekarang mahal dah.
2: Sakit?
1: Saldonya sih ada dah.
2: Apa tuh?
1: Saldonya sih ada.
2: Saldo aku?
1: Iya.
2: Kamu mau dikirim apa? Mau dikirim pulsa?
1: Iya, ada lamaran.
2: Ya udah. Nanti aku kirim, tapi kamu doain aku dulu nanti ya.
1: Enggak, ke sini kosong, sana kosong.
2: Oh. Ya udah, ke nomor yang mana nanti aku kirim? Nomor yang ini.
1: Ya boleh ya.
2: Ya, tapi kamu doain dulu dong aku jadi orang kaya raya, jodoh yang dapat jodoh yang cantik, spek nona ya.
1: Baik hati, yang cantik rupa ya, luar dalam ya.
2: Ya. Nanti aku kirimin pulsa kamu 2.000 boleh?
1: Boleh, kalau mau ya,
2: Ketawa Saripah. Ya enggak ada lah. Enggak ada juga pilihan pulsa 2.000. Kamu marah lagi orang aku bercanda. Ada nih, ada saldo. Insyaallah aku kalau saldo mah selalu ada ya.
1: Iya, gitu.
2: Ya udah nih aku kirim. Aku kirim ke nomor yang ini ya.
1: Ya boleh, oke.
2: Mau berapa kamu?
1: Ya terserah Nanda,
2: enggak
1: boleh
2: enggak suka. Oh, ya udah, ini aku beli langsung nih ya. Aku kirim langsung ke kamu ya. Sambil kamu request lagu. Sambil kamu Mancanegara aja
1: ya.
2: Terus salam-salamnya 15.000 boleh?
1: Boleh, sama Bu ya.
2: Asal masuk.
1: Iya.
2: Ya udah, ini aku kirimnya 15.000 ya.
1: Masuk.
2: Ya, ini kamu doanya harus sesuai dengan yang 15.000 dong.
1: Ya,
2: doain aku yang baik-baik ya.
1: Ya, baik-baiklah. Pulang hati-hati ya.
2: Oke, tunggu. Tunggu aku lihat nomor kamu dulu nih. Ini nomor kamu ya?
1: Iyalah, enggak banyak kayak Saripah
2: ini. Saripah 17 nomornya, gila memang itu. Ya ampun. Ya Allah, nanti kita minta doa semoga Saripah cepat taubat ya. Nomornya satu aja ya, jangan bikin pusing kita ya.
1: Iya.
2: Ini nomornya sampai 17 Bang Nanda hitung. Bentar ya aku lihat nomor kamu ya. Nomor kamu ujungnya 66 apa yang 79 nih? Ada dua nomor kamu. Hah?
1: Ya, yang 79 nih pasang radio terang.
2: Yang 79 aku kirim ya sekarang ya.
1: Ya boleh.
2: Salamnya apa lagi?
1: Yang
2: 08 sekian-sekian, pokoknya ujungnya ini 79 ya.
1: Boleh yang ngomong
2: Ya udah nih aku kirim sekarang nih. Udah masuk belum? Tunggu bentar ya. Tunggu. Coba diem dulu Ina. 08 sekian 08. Ah, itu kan hampir salah lagi. Tunggu. 0853. Oh, jangan disebut. Udah 77. Jangan disebut. Nah, nanti kamu kena scam, nanti aku yang ini. Nah, tunggu. Nanti jangan aku tanya lagi ribet. Nanti kamu bilang aku enggak kirim. Nih aku kirim. Ah, masuk. Tunggu ya. Nah, udah aku kirim tuh. Udah masuk belum? Lihat dulu di SMS-nya udah masuk belum. Jangan lagi tanya-tanya nanti. Udah. Udah masuk?
1: Iya,
2: udah. Ah, berarti udah masuk. Ya udah doain aku cepat dapat jodoh.
1: Iya.
2: Ya udah. Ya udah mau lagu apa tadi? Lagu mancanegara. Ya udah segitu aja. Ya udah nanti aku puterin lagu mancanegaranya ya. Ya udah, ini kita putar lagu. Makasih ya Ina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putusin dulu. Ya, kita angkat dulu nih kada Kak Mirna di Nagan, teman Pro 2. Ya, aduh ada Kak Ida juga di Senebo. Yang mana dulu nih? Tunggu aku cancel dulu nih. Kita Mirna dulu di Nagan Raya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Nanda.
2: Waalaikumsalam. Kak Ros, sudah lama enggak ikutan. Kak Ros request di sini, pokoknya Nanda enggak mau tahu. Sekarang request di sini. Kak Mirna.
4: Iya,
2: gimana? Waalaikumsalam. Gimana? Ada kemajuan hari ini?
4: Lumayan.
2: Udah bisa nipu orang belum? Jangan ditipu terus kamu.
4: Apa, Bang?
2: Udah bisa nipu orang belum? Nanti aku ajarin ya. Jangan ditipu terus. Nih sekali-kali kita yang menipu, cocok?
4: Gak boleh, kita memperhatikan tidak boleh.
2: Iya, alhamdulillah lah. Kan tadi aku bercanda ngomongnya loh, ya.
4: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah seperti yang terlihat sehat. Lagi ngumpulin uang lagi nih buat umroh lagi. Mau ikut?
4: Bang, ini tema apa ya?
2: Temanya kalau sama aku mah tema-tema itu aku lewatin semuanya. Kadang-kadang kulihat e-flyer temanya entah kayak mana modelnya ya kan. Gak pede ku bawa temanya. Jadi ini kita tema bebas aja.
4: Oh, tema cerita
2: Indonesia cerita, boleh, ya? Mancanegara boleh nih Kak Ros. Mirna sorry ya, Nandal sambil ngomong sambil live TikTok juga nih soalnya. Kamu masuk
4: TikTok juga ini?
2: Iya, aku lagi live TikTok ini. TikTok aku Haris Nandal Lubis. Kamu pasti belum follow TikTok aku.
4: TikToknya apa ini?
2: TikToknya Haris Nandal Lubis, nama aku.
4: Oh, iya. Nanti kita tengok.
2: Oh iya, ya udah kalau gitu. Alhamdulillah ya. Ada Kak Dharma, perempuan cantik jelita. Apa? Ini aku di sini lagi live TikTok nih. Sini cepat.
4: Ada. Ntar lagi kita tengok. Lagi telepon kan gak bisa buka kan.
2: Oh iya lagi telepon gak bisa buka. Udah makan belum Mirna?
4: Belum.
2: Loh kenapa? Gak mau makan nasi ya? Lagi mau makan apa? Makan hati kayak aku.
4: Mirna lagi sakit Bang. Jadi ya makan Allah. Pun kurang selera.
2: Sakit apa? Syarifah ketawa dia tuh. Sakit apa lagi? Kok tiba-tiba malam ini semua pada cerita sakit. Aduh.
4: Iya, Mirna emang sakit tapi hampir 20 hari siap operasi.
2: Operasi apa nih?
4: Kena tumor, Bang.
2: Ya Allah, itu kamu dapat salam tuh dari Nila. Nila di Pasir Aceh katanya salam ya Kak sama Kakak Mirna. Ya selain salam juga kita doain Kak Mirnanya semoga lekas sembuh karena beliau habis operasi kena tumor di mana?
4: Miom,
2: tahu. Di payudara ya.
4: Sekarang kurang semangat, makan pun kurang, udah kurus pun udah turun 2 kilo.
2: Ya untuk apa juga kamu gemuk-gemuk kali ini kan hikmahnya juga ada berarti abis operasi kamu kurusan dikit kan alhamdulillah ya kan?
4: Iya.
2: Itu dijaga makan. Kamu kalau mau tanya-tanya operasi miom itu, Meiza tuh udah pernah dulu dia di tahun 2017 kalau aku nggak salah. Pokoknya sebelum merit, aku lupa dia meritnya tahun berapa. Itu dulu kita panik banget pada saat Meiza operasi itu.
4: Pokoknya Mirna sekarang pun mati hidup sehari-hari banget, merasakan sakit kali.
2: Sakit? Minta maaf ya, maksudnya nih miom di payudara kan?
4: Apa Bang?
2: Kalau kamu miom di payudara apa di serviks? Apa di sana, di rahim?
4: Di rahim.
2: Oh ya Allah ya Rabbi.
4: Iya, udah diangkat pun. Udah itu sebesar kelapa. Kan kita nggak tahu, rupanya udah lama katanya. Jadi makanya Mirna sekarang siap makanya untuk semua-semua yang mendengarkan, kalau kita perempuan ini kalau operasi, lalu Mira kakak pernah, rupanya menjalankannya berat kali bang. Sekarang aja hidupnya merasakan sakit kali, udah siap. Sehari-hari rasanya sakit kali, rasanya makanya kita merasakan kesakitan. Padahal memang udah kering, udah lemannya sudah bagus, cuma dalamnya kemarin dari rumah sakit masih luka.
2: Oh iyalah. Ya,
4: tadinya Mirna sebelum kena tumor, Mirna memang semangat hidupnya. Tapi semenjak habis operasi, ayo bang rasanya mati hidup, udah nyerah lah bang.
2: Ya jangan gitu juga, kita gini, memang ada dia kadang-kadang mungkin itu pengaruh obat gitu ya kan, atau apalah bisa jadi. Tapi kan setelah itu nanti kamu makan yang enak. Sekarang kan udah boleh makan belum? Udah boleh makan yang kamu suka belum? Atau harus masih ada pantangan yang dilakukan, yang dijalankan?
4: Dia pantangannya cuma pedas, asam, udah itu lemak, tiga macam.
2: Oh itu aja? Udah. Lah makanan mah ya. Itu semua ya, susah juga ya. Makanya kamu kalau boleh makan manis dong kalau begitu.
4: Manis dikurangin.
2: Dikurangin.
4: Tidak boleh.
2: Oh ya udahlah ya.
4: Gara-gara kena tumor miom itu gara-gara minum manis banyak-banyak katanya.
2: Oh,
4: jadi
2: tuh dengerin tuh teman Pro 2.
4: Iya, Mirna dulu kan jual kerja di warung kan bagian jualan minuman. Jadi orang minta sirup kita minum, orang teh manis kita minum. Iya. Apapun orang minta kita kan pingin juga minum, ikut minum. Itu rupanya udah besar bang, sebesar kelapa.
2: Iya besar
4: makanya
2: kali.
4: Makanya abang bilang tadi kalau Kak Mesa kena dulu tahun berapa? Merasakannya bang, aku dari 7:30 pagi kita mau operasi sampai jam 9 malam baru sadar. Saking takutnya.
2: Kalau Kak Meza kebetulan bukan di situ ya. Maksudnya kalau Kak Meza dulu minta maaf di bagian payudara, bukan di bagian rahim gitu. Jadi pemulihannya juga alhamdulillah cepat waktu itu. Dan gak ada pantangan, seingat Bang Nanda waktu itu. Kalau kamu ada pantangan ya.
4: Ini apa, dokter bilang kan kalau operasi melahirkan cepat. Alhamdulillah sih gak ganas, sudah diambil darahnya memang udah diperiksa enggak dia Cina, jadi enggak ada tumbuh lagi, cuma agak lama, udah hampir 23 hari ini, cuma masih sakit bang, merasakan kesakitan.
2: Makanya masih ngilu-ngilu gitu ya?
4: Ya merasakan entah kayak mana-mana lah bang, makanya kita pun enggak ada, ya menyerah aja lah bang hidup ini gitu, cuma kan kita ini apa, makanya orang yang lagi sehat itu ketawa sepuasnya lah, cuma lagi sakit kayak gini
2: udah gak bisa gitu ya.
4: Bagaimana lah bang gitu.
2: Tuh dengerin tuh Rizna, Syarifah, terus juga siapa lagi tuh di TikTok, ada Kak Rose, ada siapa lagi, ada Nila, dan ada teman-teman lainnya yang lagi dengerin juga. Dimanfaatin ya waktu lagi sehat, dijaga kesehatannya.
4: Sehat ya baik-baik lah orang. Maksudnya ada orang sekarang kan menipu orang lah, membohongin orang lah. Selagi sehat kan, tapi lagi kalau udah kena penyakit, kita kan nggak sadar hidup ini kan.
2: Ya kita nggak tahu. Tapi kalau udah di posisi kamu kayak sekarang ini, kalau di posisi kamu yang kayak sekarang, itu kamu boleh namanya itu dia bukan pasrah ya, berserah diri sama Allah itu boleh. Karena kamu udah berusaha. Beda ada juga orang kalau kita tuh yang penting kita udah usaha dulu baru kita boleh berserah diri. Jangan kita duluan berserah diri baru kita berusaha, nggak boleh gitu ya kan. Jadi kita tuh
4: abang kan udah pergi ke tanah suci juga mungkin untuk pelajaran semua orang juga, maksudnya hatinya kan pasti kan nggak boleh berbuat jahat juga.
2: Iya, enggak lah. Tadi aku kan bercanda.
4: Enak juga karena pergi ke sana kan nggak main-main dananya juga kan gitu.
2: Iya, makanya iya, kita.
4: Cuma makanya kalau bagi yang belum kena penyakit, memang kita nggak doain orang kena penyakit. Iya. Cuma kan kalau bisa ya berjagalah makannya, dijaga
2: makannya.
4: Selagi banyak uang makan ini makan itu. Mirna pun nggak nyangka juga loh bang, karena biasa-biasa hari-hari kerja di warung.
2: Iya.
4: Jadi kita pun nggak nyangka benar-benar tadinya biasa-biasa, rupanya tiba-tiba tak kayak mana lah bang, pendarahan banyak-banyak kali selama 2 bulan. Rupanya bulan kedua rupanya diperiksa tumor udah besar.
2: Udah besar.
4: Ih, sedih kali loh bang, kita tengoknya. Ih, kok bisa lah ada penyakit di dalam situ.
2: Oh, kamu
4: besar kelapa bang, besar.
2: Iya, itu udah besar kali. Udah lama lah berarti, kok bisa kamu baru tahu atau baru terasa kamu itu gak enak kan itu badannya baru 2 bulan terakhir ini, kok bisa ya?
4: Kan katanya kalau ini apa, ada orang yang pendarahan, ada orang yang enggak. Ini memang kan darahnya kayak sungai gitu. Jadi kita bawa kerja aja udah bertahun-tahun kita enggak masalah. Memang udah biasa gitu. Rupanya hari bulan kedua sakitnya luar biasa, perutnya kayak ada papan gitu, keras sekali rupanya. Masuk rumah sakit, besoknya di USG udah besar. Dari situ lah Mirna langsung, wih sedih kali bang, rasanya kok ada lah kayak gini macam apa masalah. Iyalah. Mirna kan
2: cobaan itu nggak apa-apa.
4: Mirna selama di Aceh ini kan 6 tahun lah Mirna di Aceh, nggak pernahnya menipu orang. Ada Mirna ditipu 2 orang.
2: Iya nggak apa-apa, itu Tuhan lagi ambil dosa-dosa kamu, dinikmati aja nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan putus asa, karena kan udah berusaha. Next ke depan berarti harus berusaha hidup sehat lagi, ya.
4: Iya bang, okay. Terbilang katanya banyak-banyaklah sholat katanya, banyak-banyaklah berdoa. Karena
2: memang kan iya kita, benar.
4: Banyak-banyak tawakal katanya,
2: iya, benar.
4: Karena kita pun meninggal kan gak tahu kapan kita meninggal.
2: Nauzubillah
4: kan.
2: Jangan dulu, insya Allah panjang umur dulu, sehat dulu, ya kan
4: itu
2: berjaya dulu.
4: Itu apa tahu Kak Nur itu gak ada kan?
2: Iya udah baru tahu juga tuh, ya Allah.
4: Kenapa itu kan dia paling baik, dia kalau di radio dia suaranya lembut kan? Dia pun cerewet kan.
2: Kak Nur
4: kita sering-sering kirim salam. Gak taunya udah dikirimin salam, Mak Tengok bilang dia sudah gak ada.
2: Iya.
4: Kalau Mak Tengok buka mulut, mungkin kita pun asik kirim salam aja.
2: Iya, gak tahu kita ya.
4: Iya, itu suaranya kan dia sehat-sehat hari-hari kan.
2: Iya benar, sehat ceria dia ya.
4: Waktu dulu Mirna habis ditipu orang itu, katanya datanglah ke tempat Kak Nur. Suami Kak Nur itu katanya kan pengobatan. Pengobatan apa namanya? Apa bang nama?
2: Tabib, iya benar-benar kayak semacam itu.
4: Dia suruh ke rumahnya, jadi dia bilang, insya Allah nggak ditipu-tipu orang lagi. Kalau cari itu jodoh, janganlah sembarangan. Kenalin dulu orangnya, bukannya begini tuh. Malah nggak tahu tiba-tiba dia udah pergi kan?
2: Itulah kita doain.
4: Itulah
2: yang
4: hidup
2: iya
4: ini, ya,
2: kan? Kita kirim Al-Fatihah ya buat dia ya, kasihan ya, sedih ya kita ya ditinggal ya.
4: Makanya untuk abang cepet-cepetlah rumah tangga.
2: Ya Allah ya Rabbi. Inilah lagi kita cari.
4: Ini merasakan kebahagiaan.
2: Iya kan sekarang pun aku sebenarnya kalaupun belum menikah itu sebenarnya aku bahagia juga gitu loh ceritanya.
4: Iya ya, kan? Kan alangkah lebih bahagia lagi kok. Kak Dharma udah ya?
2: Kak Dharma kan belum juga. Sekarang. Kak Dharma belum juga dia.
4: Iya tapi kan udah ada yang mendekatin. Dia kemarin hari apa? Minggu lalu, nah minggu kapan dia kan siaran kan dia cerita, dia sendiri cerita ya di radio. Dia cerita katanya waktu bola ya, ada siaran bola dia ninagat katanya ya. Ada yang ngawanin, dia siaran pun udah ada ngawanin. Dia udah bahagia kan, udah bahagia itu.
2: Iya Alhamdulillah ya.
4: Tapi belum ini ya?
2: Belum memang ya? Belum, didoain aja lah.
4: Iya, nanti kalau resmi kondang-kondang kan kita mana tahu umur kita panjang masih ada kan.
2: Amin. Ya udah kalau
4: ini,
2: gitu.
4: Ini apa mohon maaf kalau Mirna cerita panjang lebar.
2: Enggak apa-apa, ini mau request lagu apa?
4: Abang kan hebat, lagu barat-barat mantap-mantap dari tadi.
2: Oh, ya udah nanti kita puterin.
4: Ini aja kemarin Mirna sama Bang Dapa Nani Nuno ya.
2: Hah?
4: Apa judulnya? Naninu. Apa ada lagu barat judulnya? Naninu. Nah, apa ya?
2: Nona.
4: Nona. Nona apa Naninu?
2: Ya udah nanti kita puterin Nona ya.
4: Iya, itu dia sering berdua keluar. Memang enak. Bang Dapa kasih Mirna kayak gitu baknya kalau ada Nanu.
2: Boleh.
4: Apa Ninu.
2: Nona kalau enggak salah.
4: Ya itulah tahap lah. Bang tadi lagunya enak-enak.
2: Oke. Makasih ya.
4: Gitu. Semua mohon maaf ya.
2: Sama-sama. Kan. Kamu sehat terus ya. Jangan lupa sering-sering lagi telepon kita ya. Biar kita tahu juga kabar kamu ya.
4: Ya bang. untuk apa, untuk saya selalu sehat selalu, banyak rezekinya.
2: Amin, amin, Allah. Amin, amin. Makasih ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah kepanjangan telepon nih teman Produa. Kita putar lagu dulu ya. Minta maaf ya buat yang telepon. Kita reject dulu. Nanti kita telepon-teleponan lagi selepas. Karena udah banyak banget lagu yang antri nih belum kita putar. Kita putar lagunya dulu. Tapi terus bersama dengan Produa FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut live TikTok nih. Untuk yang lagi live di TikTok, selamat malam. Jangan lupa di tap-tap layarnya, itu belum 1000 tuh. Masih 709. Tap-tap layarnya dulu sampai 1000 dong ya. Biar kita cop-cop lagi. Kita puterin dulu lagu Shakira. Ini original soundtrack untuk FIFA World Cup tahun ini. Kita coba putar. Judul lagunya itu Die Die featuring Burna Boy, teman Produa. Selamat mendengarkan, enjoy your songs.

0: FM teman terbaik kamu, kita udah mau di ujung acara aja nih teman Pro 2, baru aja mengudara tadi salah satu lagu dari Pamungkas, seberapa kali kita saling memaafkan, panjang judulnya teman Pro 2 ya, itu kita coba angkat dulu, kayaknya cuma bisa angkat satu penelpon lagi nih, dari Kak Ida yang ada di Senebo, abis dari Kak Ida nanti kita langsung closing ya. Halo selamat malam, assalamualaikum Kak Ida. Kiban haba Kak Ida malamnya, alhamdulillah, sehat. Habage, nah ujung Senebo, Hana kan?
1: Ya,
0: kata Om loh. Tapi Hana, tapi di luar lumayan nyan Kaida, lumayan angin-angin menan.
1: Luar
0: ya. Oh, ai la ngak becut, buka tingkap ti a segalon dengar, ada wate dengar betu otop, nyoh ai igap kan? Angin
1: ya.
0: Heeh.
1: Ai la ha bu la pa pa tingkap
0: ngalau. Kibah?
1: Pakai
0: nyohan pun apa pahala nengkali ego. Oh nyohan nyoh dari Buna, dari Alicia Buna mende perah mau dua jam mana no?
1: Ina
0: sih, atau Oh, ngontol lagi dari rumah. Ngontol di
1: rumah.
0: Oh, alhamdulillah, lengkap lah malamnya.
1: Lengkap,
0: dah ngokol lengkap tu. Ah, ayah jangan jangan tu, mana tu ji? Nian Pak Cik, tepi jajak kopi mana kak Ida?
1: Malam
0: mana kerja? Oh, nyo, malam mana kerja? Ah, mukibat?
1: Oh,
0: mana ada? Oh,
1: goyang.
0: Oh, iya iya iya. Mana pahli mata? Iyalah, kibat. Kak Ida, alhamdulillah. Kak Ida nyo mata mantong pah, alhamdulillah. Ha?
1: Oh, alhamdulillah.
0: Kaida kamu salam puhana ya. Nanda tengok live pak TikTok. Narisna, nak Saripah, nak Ipul Buah, nak Nila, nak na Kak Ros, Cik Buno, dan lain-lain. Salam mendung ah.
1: Lagu
0: terserah Nanda. Kaida kamu tak mau pak perusa oh, na karaoke ya. Oh.
1: Bungjo nak dan kan. Saya pergi kerja lagu. Lagu
0: orang
1: Hindu,
0: dia dah kanyantel. Kanyantel, oh hai, kadang nyantel. Fikir menarik lagu tambah belah dia. Tarik lagu-lagu. Oh. Bo kaku Kak Ida nyomenan. Makasih Kak Ida, bo. Bo. Jo Kak Ida nyok. Bo, kadi akhir-akhir acara cik. No. Makasih Kak Ida, bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, thank you banget untuk kamu yang udah join bersama dengan kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa aku sekarang kalau misalnya live siaran malam itu, aku juga kadang-kadang live di TikTok. Di WA ini, assalamualaikum Kak, selamat malam, aku mau izin request. Request lagu boleh. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau bisa langsung aja requestnya, kalau enggak kelamaan nanti ya. Waalaikumsalam, boleh langsung aja. Langsung aja, Dek. Enggak ya. Ini makan waktu lagi nih, langsung aja deh. Kalau mau request aku teman-teman di WA langsung aja ya, karena nanti kan takutnya Bang Nanda taruh lagi tuh, belum lagi nanti takutnya kelupaan lah, apalah segala macam ya. Selamat malam aja untuk semuanya teman Pro 2. Untuk yang kamu yang masih mau ikutan by WA boleh, tapi kalau telepon kita udah nggak bisa lagi. Ada Yuli Anggrenita juga, wow amazing. Selamat malam aja Yuli Anggrenita. Oke, untuk Ilham Mulyanda. Tadi di WA-nya Bang Nanda katanya disuruh undang temennya yang lagi kuliah di S2 apa lagi yang lagi kuliah S2 lulusan terbaik Indonesia lagi di Amerika. Iya Bang Nanda tahu itu orangnya, cuman Bang Nanda belum dapat kontaknya. Jadi kalau misalnya kamu mau kasih kontaknya dengan senang hati nanti kita akan coba hubungin. Kita bakal ajak siaran bareng ya. Thank you ya untuk kalian semuanya. Kita putar lagu dulu nih teman Pro 2, ada dari Nona dengan Rollerblade, terus juga ada beberapa lagu lainnya yang sudah ada susun rapi di playlistnya Pro 2 FM. Kita bakal break lagi dan nanti kita bakal masuk ke seperti biasa musik dan informasi sampai jam 23. Kita bakal just more musik aja nih sampai 24.00 waktu Indonesia Barat atau jam 00.00 waktu Indonesia Barat malam ini. Thank you atas attentionnya. Mari kita lanjutkan lagi untuk lagu-lagu lainnya. So please don't go anywhere, tetap bersama dengan Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabo, Aceh Barat. Ini dia Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Get loose. Hot boys, yeah, see you. 90,3 FM, Pro2 RRI Melabo. Kelupaan ini teman Pro2 ya, buatnya kalian yang punya suara keren, hobi nyanyi. Nah, ini saatnya nih kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo tahun 2026, teman Pro2. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk kamu, putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lombanya nih, kamu harus warga negara Indonesia dong, kalau bisa ya. Memang harus itu, jangan Konoha, tapi harus warga negara Indonesia, berusia 16 sampai 25 tahun.

08 8030 atau hubungi Kakak Faiz di 085277783929. Buat yang mau nanya-nanya lagi bisa, kita tunggu di WA-nya Prodo FM 0811 6877903.

0: Roda FM teman terbaik kamu, kita akan putarkan dulu salah satu lagu dari Agnes Mo, Get Loose featuring Ciara. Dan selanjutnya nanti ada lagu dari The Temper Trap, Sweet Deposition ya, yang di request oleh Lara Purnamasari. Stay tune aja untuk Lara Purnamasari. Kalian mau samperin salam gak untuk Lara Purnamasari? Atau Lara Purnamasari mau samperin tas salam buat teman-teman yang di TikToknya Bang Nanda, silakan aja ya. Pokoknya kalau misalnya WA Bang Nanda online terus nih sampai jam Bang Nanda closing. Jadi kalau ada yang mau ditanya atau mungkin mau request lagu yang lain, mau informasi apa, boleh tetap aja WA di 0811 6877903. Berarti Kiss It Better by Rihanna kita putar dulu, baru yang The Temper Trap ya dari Sweet Deposition. Oke, sebelumnya Agnes Mo dan Ciara dengan Get Loose bakal aku play buat kamu sekarang juga. Don't go anywhere, keep in tune.
1: Get loose, get loose, get loose.
2: I know I see you.
1: Get loose.
2: Hot boys, yeah, I see you.
1: Get loose.
2: You wanna see some hot girl shit, huh?
1: Get loose.
2: Well, here's a little preview.

Brodeven, teman terbaik kamu, baru aja kita putarkan salah satu lagu dari Rihanna dengan Kiss It Better. Dan kita lanjutin lagi satu lagu lagi nih, teman Pro 2, dari Sweet Deposition by The Temper, teman Pro 2. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Malaboh, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih teman Pro 2. Itu dia tadi ada Disposition, Sweet Disposition by The Temper Trap. Aduh gede banget suaranya ini. Carifa bentar ya. Iya, ada Sweet Disposition by Temper Trap baru aja mengudara nih teman Pro 2, terlintas di jam 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget atas attentionnya teman Pro 2. Terima kasih juga untuk Lara Purnamasari yang udah request lagunya, udah diputerin juga tadi, ada Miko Dirundeng juga, Kiss It Better by Rihanna juga udah kita play. Next nanti kita akan update banyak informasi ringan lainnya dari www.rri.co.id untuk informasi-informasi seputar daerah Malabuh dan sekitarnya teman Pro 2. Berikut kita akan coba play dulu, ada kategori dari Pop Putra Bintang Radio untuk tahun 2026, terus juga nanti ada kategori Pop Putri serta lagu daerah untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Malabuh.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Pop Putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Aku
2: Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
8: Akhirnya, bagai sungai yang mendalam.
2: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
1: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabuh, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia. Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
11: Masih ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
0: Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
2: Ialah ini dentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir kicir, lagu muda, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meke pesan si mane, kawasan tempat watal kaya.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Yaudah, kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Kamu sedang mendengar

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Baik, 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakal masuk ke Jazzmore Musik. Teman Prodo tetap terus bersama dengan Anda. Dan untuk informasi waktu ini, teman Prodo sudah jam 23 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Salah satu lagu dari Olly Moos baru aja kita putarkan dengan lagu Heart. Selanjutnya ada Best Part featuring Heart bakal kita play buat kamu.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Dear Prodo FM, untuk informasi waktu sudah jam 23 lebih 11 menit lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk ke Just More Music. Sebelum Just More Music, kita update dulu informasi dari www.rri.co.id/melabo. Teman Prodo, informasi berikut ini teman Prodo dari Wabub Raja Sayang lepas kontingen Pramuka. Berikut informasinya. RRI.co.id melabuh Bupati Nagan Raya yang diwakili oleh Wakil Bupati atau Wabub Raja Sayang secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Nagan Raya untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas tahun 2026 di Bumi Perkemahan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Prosesi pelepasan berlangsung di Ajungan Pendopo Bupati Kompleks Perkantoran Sukamakmur Jumat 7 Agustus 2026 dan juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, sejumlah kepala SKPK, para pembuka pembina Pramuka, pelatih, orang tua, anggota Pramuka, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam amanatnya teman Pro 2, Raja Sayang menyampaikan apresiasi kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Nagan Raya atas dedikasi dan kerja kerasnya untuk mempersiapkan kontingen mengikuti ajang kepramukaan tingkat nasional tersebut. Teman Pro 2, Raja Sayang juga mengingatkan seluruh anggota kontingen agar mampu menunjukkan karakter sejati seorang pramuka, yakni pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, menurutnya Kabupaten Nagan Raya memiliki beragam potensi yang memang patut diperkenalkan kepada masyarakat luas, mulai dari kekayaan budaya, sumber daya alam hingga nilai-nilai religius yang menjadi identitas masyarakat. Teman Prodo, there is gonna be the last information untuk malam ini. Saatnya kita masuk ke Just More Music. Stay tune terus dan jam 23.45 nanti kita akan putarkan pengajian Al-Quran, doa tidur dan juga tune closingnya. Selamat mendengarkan, enjoy your song, selamat beristirahat.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menjanjikan acara siaran program Madu FM RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Bukan 16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasijam Muka 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

0: الروح روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كل

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula." Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya